0: Hello Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata berupaya memperluas jejaring bisnis antara industri pariwisata Indonesia dan India melalui penyelenggaraan Sales Mission PAN 2026 yang berlangsung di Crown Plaza Pan City Center by IHG India. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pemasaran Kemenparni Made Ayu Martini. Made mengatakan acara yang digelar pada Jumat 4 September itu merupakan tindak lanjut dari partisipasi Indonesia dalam ajang ITB India 2026 di Mumbai. Melalui Sales Mission PAN 2026, Kementerian Pariwisata juga ingin membuka peluang agar semakin banyak produk dan destinasi Indonesia masuk dalam katalog perjalanan pelaku industri India. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan kunjungan wisatawan India ke Indonesia secara berkelanjutan. Kegiatan temu bisnis atau B2B tersebut mempertemukan pelaku industri pariwisata Indonesia dengan agen perjalanan dan operator tur yang potensial dari PANS dan sekitarnya. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian Pariwisata membawa 12 perusahaan dan pelaku industri pariwisata Indonesia yang menawarkan beragam produk wisata unggulan, mulai dari Jakarta, Bali, Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Raja Ampat, Batam, Bintan, Borneo, Lombok, hingga berbagai destinasi beyond Bali. Pelaku industri yang berpartisipasi terdiri atas destinasi manajemen company atau DMC, hotel, operator tour, dan restoran. Adapun pemilihan PAN sebagai lokasi diselenggarakannya acara karena PAN menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di India, sekaligus kota terbesar kedua di negara bagian Maharashtra setelah Mumbai. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 tradisi unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
4: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa, dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dan mungkin anak-anak juga masih harus belajarnya lewat daring ganti-ganti ya, karena memang cuaca untuk Kota Jambi sendiri memang masih belum sehat ganti-ganti ya. Jadi ada surat edaran untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari rumah ganti-ganti ya, dari jarak jauh. Ya, dan tentunya surat edaran ini dari Wali Kota Jambi ganti-ganti ya. Ya, tentang antisipasi dampak pencemaran udara terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan Satuan Pendidikan Kota Jambi ganti-ganti ya. Jadi perpanjangan jadwal belajar jarak jauh ya, atau PJJ ganti-ganti ya. Ya, jadi PJJ-nya diperpanjang dari tanggal 7 sampai 9 September 2026 sampai kondisi kualitas udara dinyatakan benar-benar aman untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka ganti-ganti ya. Ya, ini dikarenakan indeks standar pencemaran udara di Jambi ganti-ganti menunjukkan kondisi kualitas udara di Kota Jambi sangat tidak sehat. Ya, dalam hal ini Kepala Satuan Pendidikan dan Guru tetap melaksanakan tugas dari sekolah serta memastikan proses pembelajaran berjalan secara efektif dengan memberikan materi pembelajaran secara daring atau online ganti-ganti, dan orang tua atau wali peserta didik diminta melakukan pengawasan dan juga pendampingan selama pelaksanaan PJJ serta memastikan anak-anak mengikuti pembelajaran dengan baik di rumah ganti-ganti ya. Ya, di mana dalam hal ini guru kelas dan guru mata pelajaran wajib melaporkan pelaksanaan PJJ dan kondisi kesehatan peserta didik kepada Kepala Satuan Pendidikan. Kepala Satuan Pendidikan agar terus memantau pelaksanaan PJJ, perkembangan kualitas udara dan kondisi kesehatan peserta didik, serta melaporkan kepada Wali Kota Jambi melalui Dinas Pendidikan Kota. Mana pengawas atau penilik satuan pendidikan melaksanakan pantauan pendampingan dan supervisi kepada satuan pendidikan binaan masing-masing dalam pelaksanaan PJJ pada masa antisipasi dampak pencemaran udara. Ya, ganti-ganti itu surat edaran dari Wali Kota Jambi, dan semoga saja anak-anak kita tetap mematuhi aturan. Karena apa? Karena belajar jarak jauh itu wajib karena memang harus belajar terus, tapi jangan sampai tidak harus ke sekolah tapi malah bermain di luar seperti itu ya. Jadi orang tua juga harus ada pengawasan nih ganti-ganti ya. Karena kadang kita juga menjumpai anak-anak bukannya mereka berada dalam rumah seperti itu, tapi mereka malah main sepeda gitu ya. Terus main-main di luar seperti itu. Jadi ya harus ada pengawasan juga sehingga anak-anak tidak terkena dampak asap sampai saat ini ganti-ganti ya.

0: Eh Yen, pernah gak sih kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain sampai kita lupa menghargai diri sendiri?
1: Ya pernah sih, padahal kalau dipikir-pikir setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi di 47 menit ganti-ganti dari jam 7 pagi. Di luar cuaca memang sudah terang, tapi tetap masih ada asap ganti-ganti ya. Dan ganti-ganti yang akan beraktivitas di luaran, monggo digunakan maskernya ganti-ganti ya, biar kita tetap sehat gitu dan pernapasan kita aman ganti-ganti ya. Ya, dan masih banyak informasi kami hadirkan di kebersamaan kita untuk Jambi edisi hari ini. Ya, ganti-ganti di mana volume sampah yang masuk ke TPA Talanggulo Kota Jambi masih berada pada kisaran 385 hingga 400 ton per harinya, ganti-ganti ya. Nah, dalam hal ini Kepala TPA Talanggulo Jambi Tri Suyono mengatakan bahwa volume sampah yang masuk itu cenderung fluktuatif, di mana peningkatan biasanya terjadi pada hari-hari tertentu ketika terdapat kegiatan atau event di luar rumah. Ya, dan menurutnya sampah yang masuk ke TPA Talanggulo berasal dari berbagai sumber dengan kategori yang beragam ganti-ganti, mulai dari sampah organik, anorganik hingga residu. Di mana setiap kendaraan pengangkut sampah yang masuk ke TPA setelah terlebih dahulu ditimbang untuk mengetahui berat kotornya ganti-ganti, dan setelah sampah diturunkan kendaraan kembali ditimbang untuk mendapatkan berat kosong sehingga berat bersih sampah dapat diketahui. Iya, dan data ini kemudian dicatat secara terkomputerisasi, di mana informasi yang tercatat meliputi kendaraan pengangkut dan pengemudi hingga sumber wilayah sampah. Ya, ganti-ganti beliau berharap pengurangan volume sampah dapat dilakukan sejak dari sumbernya melalui pemilihan di tingkat rumah tangga, dan beliau mengimbau masyarakat Kota Jambi untuk memisahkan sampah organik dan anorganik sebelum dibuang.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Ganti-ganti Indonesia dinilai perlu memiliki identitas dalam dunia komik melalui cerita dan gambar atau cergam yang mencerminkan cara masyarakat Indonesia. Hal ini disampaikan dosen Universitas MNC Iwan Gunawan dalam sesi bincang di Jakarta. Beliau mengatakan bahwa cergam bukan style tapi point of view. Ketika nanti suatu saat bisa dapat style, apakah gaya Eropa atau gaya Amerika atau gaya manapun bebas, tapi ada point of view yang beda. Iwan mengatakan bahwa cergam tidak harus ditandai oleh gaya visual tertentu, melainkan oleh sudut pandang atau point of view dalam merespon persoalan. Dan menurut Iwan, perbedaan pengalaman sosial, politik, dan juga ekonomi masyarakat Indonesia akan membuat cara merespon persoalan berbeda dengan masyarakat di negara lain. Oleh karena itu, identitas cergam Indonesia tidak harus diwujudkan melalui unsur budaya tertentu seperti batik atau Jawa, tetapi melalui kultur yang hadir dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagaimana penyebutannya yang disesuaikan dengan gaya Indonesia. Beliau mencontohkan persoalan feminisme yang juga banyak diangkat dalam komik dari berbagai negara. Namun menurutnya, cara masyarakat Indonesia merespon persoalan tersebut semestinya dapat menunjukkan perbedaan karena lahir dari kondisi kehidupan dan pendidikan yang berbeda. Sementara itu, kartunis Beng Rahadian mengatakan bahwa cergam dapat digunakan untuk menunjukkan identitas Indonesia. Sementara kontennya dapat beragam, dan menurutnya salah satu hal yang dapat menjadi pembeda adalah cara orang Indonesia bertutur dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Beng juga mencontohkan penggunaan sapaan kepada orang yang lebih tua dalam dialog sebagai salah satu hal yang dapat menunjukkan konteks kehidupan di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, beliau juga menceritakan upaya mengenalkan komik Indonesia kepada generasi muda sejak membantu penyelenggaraan pameran komik Indonesia di Galeri Nasional tahun 1997 dengan ajakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di mana pada saat itu menurutnya masih banyak anak muda yang belum mengetahui keberadaan komik Indonesia dan lebih mengenal komik Jepang. Upaya mengenalkan komik Indonesia kemudian berlanjut melalui berbagai kegiatan, termasuk di British Council. Dan beliau menilai perkembangan komik Indonesia juga sempat didorong oleh adanya demo kepada jaringan toko buku Gramedia di tahun 90-an yang masanya menuntut untuk memperbanyak cergam dijual pada masyarakat. Dan beliau pun turut menyebut salah satu puncak cergam kembali diminati oleh masyarakat adalah ketika diterbitkannya Benny and Mice yang ceritanya mencapai ratusan ribu kala itu. Demikian, saya Lisa Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Eh, jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari dia sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Edisi Senin 7 September 2026, Kanti-Kanti. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Udara Bersih Internasional 2026. Iya, udara bersih pastinya kita ingin semuanya demikian ya. Harapan kita agar udara kita ini di dunia ini bersih, Kanti-Kanti, ketika kita menghirup udaranya, kita tetap sehat, Kanti-Kanti, ya, tanpa khawatir ada partikel-partikel kecil yang mungkin bisa masuk seperti itu, yang mungkin bisa membuat kesehatan kita berkurang staminanya, Kanti-Kanti, ya. Tapi kalau udaranya bersih, tentunya kita akan nyaman dan nyaman ya untuk menghirup udaranya. Iya, yang pasti Hari Udara Internasional, Hari Udara Bersih Internasional, Kanti-Kanti, adalah untuk langit yang biru seperti itu ya. Kita akan sangat senang, mata juga akan kelihatan fresh kalau melihat langit itu ada awan tipis, kemudian langitnya biru bersih, Kanti-Kanti, ya. Ini menandakan adanya udara yang bersih seperti itu. Tapi kalau ketika kita mengadakan ke langit, kemudian yang ada itu hanya putih-putih seperti kapas, Kanti-Kanti, ya. Seperti saat ini yang sedang kita alami di beberapa daerah di Indonesia, baik itu di Kalimantan yang memang hampir di semua Kalimantan itu hutannya terbakar, dari Kalimantan Timur, Tengah, Barat, Kanti-Kanti, ya. Pokoknya banyak sekali. Dan tentunya di Jambi sendiri juga banyak terjadi pembakaran lahan, Kanti-Kanti, ya. Dan yang pasti membuat udara tidak bersih karena asap dari pembakaran hutan dan lahan, Kanti-Kanti. Iya, kemarin saja, Kanti-Kanti, jumlah titik api atau hotspot itu ada sebanyak 198 titik panas ya. Sementara kita juga mendapatkan kiriman dari pembakaran-pembakaran di daerah lain seperti itu. Ya, semoga sajalah ya untuk orang-orang yang ingin membuka lahan, mungkin bisa lebih cerdas, Kanti-Kanti, ya, tidak dengan membakar hutan seperti itu. Tidak membuat dampak yang besar kepada masyarakat sehingga semuanya bisa berjalan. Jadi yang buka lahan juga aman, nyaman, kemudian yang masyarakat di sekitar juga tidak terdampak dari pembakaran tersebut. Siapapun ingin, Kanti-Kanti, ya, punya harapan udara ini selalu bersih seperti itu. Iya, Hari Udara Bersih Internasional untuk langit biru, Kanti-Kanti, setiap tanggal 7 September itu diperingati, yang mana peringatannya tujuan utamanya yang pasti adalah mengkampanyekan pentingnya udara bersih bagi kesehatan manusia, bagi perekonomian, dan juga kelestarian lingkungan serta melawan polusi udara global, Kanti-Kanti, ya. Kemudian juga masyarakat diajak untuk membagikan aksi nyata dalam mengurangi polusi dan memperbaiki kualitas udaranya melalui media sosial dengan tanda pagar

Iya, dengan hashtag Clean Air Day ganti-ganti ya. Sementara urgensi urgensinya adalah polusi udara menyebabkan sekitar 8 juta kematian setiap tahunnya di seluruh dunia dan memicu berbagai penyakit serius seperti stroke serta gangguan pernapasan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, Kanti-Kanti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, dan tema kita di pagi hari ini mengenai Hari Udara Bersih Internasional, Kanti-Kanti, yang memang diperingati setiap tanggal 7 September. Memperingati Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru atau International Day of Clean Air for Blue Skies, Kanti-Kanti ya. Dan sejarahnya ada ternyata kenapa tanggal 7 September itu diperingati sebagai Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru, Kanti-Kanti ya. Ya, di mana pada tanggal 19 Desember 2019, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa itu mengesahkan Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru dan diperingatinya setiap tanggal 7 Desember menyusul meningkatnya kekhawatiran global atas polusi udara. Nah, faktanya Kanti-Kanti, polusi udara dapat menyebabkan stroke serta penyakit jantung dan juga paru-paru, penyakit kanker dan masih banyak penyakit lainnya. Di mana polusi udara bisa menyebabkan sekitar 8 juta kematian setiap tahunnya dan Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan 99% orang di dunia itu menghirup udara yang tidak aman. Dan polusi udara juga memperburuk perubahan iklim, menyebabkan kerugian ekonomi dan juga mengurangi produktivitas pertanian. Nah, dari fakta-fakta ini, Kanti-Kanti, maka pada tanggal 19 Desember 2019, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa itu mengesahkan Hari Udara Internasional untuk Langit Biru yang diperingati setiap tanggal 7 Desember, Kanti-Kanti ya. Sementara tema di 2026 untuk memperingati Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru, Kanti-Kanti, yakni Clean Air, Healthy Choice, Acting Together for People and Planet. Atau artinya adalah udara bersih, pilihan sehat, bertindak bersama untuk manusia dan planet. Ya, dalam hal ini Kanti-Kanti adalah fokus pada tindakan individu yang kolektif yang mempengaruhi hasil kualitas udara. Misalnya saja perencanaan kota dan investasi, transportasi umum, proses industri yang lebih bersih, dan pilihan alternatif energi bagi keluarga. Iya, di mana tema ini Kanti-Kanti mengirimkan pesan tentang perlunya kerjasama lintas sektor dan juga batas untuk menetapkan kebijakan berbasis sains guna menyediakan udara bersih dan langit biru bagi generasi sekarang dan masa depan. Nah, sementara Kanti-Kanti, hal-hal yang bisa kita lakukan oleh pribadi, keluarga ataupun masyarakat sipil, Kanti-Kanti, itu banyak hal yang bisa kita lakukan ya, sehingga langit kita ini tetap biru dan kita tetap memiliki udara yang bersih. Iya, misalnya saja nih Kanti-Kanti, kita bisa mengurangi sampah makanan atau sampah organik ya. Nah, kita kurangi produk plastik seperti plastik ini, Kanti-Kanti. Kurangi produk plastik sekali pakai, daur ulang sampah non-organik, kemudian gunakan kembali kantong belanja, terus jangan membakar sampah gitu ya. Dan ini hal-hal yang bisa dilakukan oleh personal atau pribadi, keluarga dan juga masyarakat sipil, Kanti-Kanti ya. Kemudian hal lain yang bisa dilakukan, yakni kurangi konsumsi daging atau penyebab gas metana, Kanti-Kanti ya. Jadi buat kompos dari sisa makanan dan prioritaskan produk lokal. Ya, walaupun kita mungkin punya kendaraan pribadi, Kanti-Kanti ya, tidak ada salahnya kita sesekali menggunakan transportasi umum atau pergi sekolah naik sepeda atau jalan kaki seperti itu ya. Jadi jangan setiap waktu menggunakan kendaraan, Kanti-Kanti ya, sesekali kita bisa menggunakan sepeda ataupun jalan kaki. Ya, kemudian juga efisiensi penggunaan sistem pendingin di rumah atau AC seperti kulkas, juga Kanti-Kanti ataupun kompor gas seperti gas LPG, utamakan bahan bakar yang mengurangi emisi dan melindungi kesehatan. Kemudian kita bisa melakukan hemat energi, kemudian mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan, serta kita dukung pemerintah dalam mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas udara. Iya, di mana peringatan di tahun 2026 ini, Kanti-Kanti, sungguh kontradiksi dengan kondisi udara dunia yang sedang tidak baik-baik saja akibat kabut asap dari kebakaran hutan yang melanda tidak hanya Indonesia tapi juga banyak negara di dunia.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

yo, yo, yo, yo.

Permainan tradisional Nusantara. Engrang merupakan dua tongkat yang memiliki tinggi sekitar 150 cm. Benda ini terbuat dari bambu dengan diberi pijakan untuk kaki pemain di bagian bawah. Cara memainkannya terlihat mudah. Kita hanya tinggal berdiri di atas pijakan engrang

0: info cuaca.
1: Iya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kanti-Kanti, kita akan berikan informasi cuaca yang kita dapatkan dari perakirawan BMKG. Untuk edisi hari ini, Senin di 7 September 2026, Kanti-Kanti, di mana pada pagi hari, secara umum cuaca cerah berawan dan udara kabur. Sementara siang hingga ke sore hari, secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Sementara peringatan dini cuaca untuk hari ini dalam kondisi yang nihil. Suhu udara hari ini berkisar antara 21 sampai dengan 34 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 50 hingga 90%. Arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan, kanti-kanti dengan kecepatan 8 hingga 34 km per jam. Sementara perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut dalam kondisi yang nihil, kanti-kanti namun titik panas atau hotspot tanggal 6 September 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 ada 254 titik panas yang tersebar di 79 titik panas di Kabupaten Batanghari, 14 titik panas di Kabupaten Bungo, 2 titik panas di Kabupaten Kerinci, 5 titik panas di Kabupaten Merangin, 5 titik panas di Kabupaten Muaro Jambi, 58 titik panas di Kabupaten Sarolangun, kemudian 38 titik panas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 53 titik panas di Kabupaten Tebo. Forecaster Anduti Lukita diperbaharui hari ini 7 September 2026 pukul 8 lebih 47 menit.

0: Ya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sudah bersama di Perempat Terari Jambi. Ganti-ganti kalau misalnya kita sudah sarapan itu ya, dunia itu kayak terang benderang ya. Iya, beda kalau misalnya kita belum makan atau belum sarapan pagi, kayaknya dunia itu kecil, ganti-ganti ya. Agak suram, agak buram gitu ya. Tapi kalau kita sudah sarapan, pasti akan kelihatan tuh, ganti-ganti ya, dunia ini ternyata kecil. Iya, tidak sebesar daun ke tidak selebar daun kelor, kata lagu sih, bukan kata aku ya. Ganti-ganti, apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat di edisi hari ini, di mana hari ini kita memperingati Hari Udara Bersih Internasional ya. Dan seperti biasa di 0811-6707-9920. Dan udara bersih dimulai dari kita nih, ganti-ganti ya. Nah, kalau ganti-ganti untuk menjaga udara bersih ini seperti apa, ganti-ganti ya? Karena kan sekarang nih udara lagi tidak bersih, lagi banyak asap-asap, ganti-ganti ya, untuk mengantisipasi apa yang ganti-ganti lakukan ya. 0811-6707-9920. Selamat pagi.
1: Pagi kembali, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Desila, apa kabar?
1: Sehat, Budi, lagi di lahan sawit.
0: Oh, lagi di lahan sawit. Lagi apa nih di lahan sawitnya nih?
1: Lagi narik sawit.
0: Oh, panen ya?
1: Iya, kemarin panennya, nariknya sekarang.
0: Oh gitu, waduh, banyak duit dong.
1: Bayang-bayangan aja.
0: Oh, maksudnya bayang-bayang hari ini bisa dapat 4 juta gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau nyampe pula sih.
0: Iya, kalau banyak kan pasti intuisinya kan, waduh, nih bisa nih segini dapat gitu kan.
1: Soalnya baru ini umur 24 tahun.
0: Oh, gitu.
1: Buah-buahnya iya. Masih ini, Nah.
0: Masih
1: belum
0: baru.
1: Besar gitu lah.
0: Oh, gitu. Tapi pasti dapat panennya pasti kan?
1: Ya, pasti.
0: Iya, Bu Desila. Bu Desila kan lagi di lahan sawit nih. Asap masih banyak ada di situ. Terus Bu Desila pakai masker enggak?
1: Ini enggak begitu, Ci. Kalau kemarin ya nganu menyesak hidung.
0: Oh, kalau sekarang maksudnya enggak begitu?
1: Enggak begitu, agak tipis.
0: Oh, agak tipis ya. Alhamdulillah sudah agak bergeser atau hilang ya asapnya ya.
1: Ya, amin rabbal alamin, Ci.
0: Terus
1: gimana kabar Ci Lisnya?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat. Sehat sekali.
1: Kekurangan air, Ci, ya.
0: Kalau air alhamdulillah sumur masih lumayan banyak gitu ya.
1: Kalau Bude sudah 1 bulan lebih.
0: Jadi mandinya pakai apa, Bude?
1: Ambil air pakai galon.
0: Di mana tuh?
1: Di lahan sawit sini lah, pakai sumur digali.
0: Oh, ada sumurnya.
1: Ya, ada tapi jauh dari rumah.
0: Oh, jauh dari rumah. Apa yalah. Lagunya ya. Apa? Lagunya apa, Bude?
1: Anu. Apa ini? Hanyut Tengah Malam.
0: Beranyut Tengah Malam.
1: Iya.
0: Merajo atau Hanyut Tengah Malam?
1: Enggak, hanyut tengah malam.
0: Beranyut tengah aja. Beranyut tengah malam.
1: Iya, iya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aja, Ci, ya.
0: Oh, iyalah.
1: Lanjut, belum diturunin sawitnya dari keranjang.
0: Wis lanjut. Iyalah.
1: Iya, masih semangat,
0: yo. Ayo.
1: Dan selalu lagi lancar juga lah, ya.
0: Amin.
1: Iya.
0: Yo,
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bu Desila yang baru panen-panen hari ini mau narik-narik, mudah-mudahan banyak ya cuannya. Iya, di 0811-6707-9920. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum, Cik Lis.
0: Selamat pagi, Bang Ijal. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, Cik. Kabar sehat.
0: Cik, kabar Cik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat juga. Lagi apa nih, Bang Ijal?
2: Lagi santai nampaknya nih, Cik.
0: Lagi santai. Cak mana di luar sana tuh udaranya tuh?
2: Iya, udaranya nampaknya kabutnya masih di...
0: Kalau dibanding kemarin hari ini macam mana nih, Bang Ijal?
2: Iya, lebih kurang bila, Cik, nampaknya masih nih.
0: Masih, tapi sudah agak berkurang gitu?
2: Nggak juga. Dibilang berkurang, nggak juga lah, Cik. Soalnya ini mungkin ada pengaruhnya juga kan. Erupsi Gunung Krakatau, Cik. Anak Gunung Krakatau kan berarti.
0: Kita udah kenal.
2: Enggak,
0: cuman penerbangan kita yang terganggu.
2: Penerbangan kita yang kena dampaknya.
0: Iya, karena kan Jambi ke Jakarta kan melintasi Selat Sunda. Kan keno
2: ah,
0: tuh.
2: Iya, betul. Ah, iya.
0: Gitu juga sebaliknya dari Jakarta ke Jambi gitu.
2: Jadi waktu teman-teman kalau nampaknya nyatap kalau yang apa masih lah di
0: iya.
2: Nah, sekitar kayaknya pandang masih agak terganggu tuh gua nampaknya.
0: Iya. Bang Ijal pakai pakai masker enggak nih? Pakai pelindung mata ada kacamata ke apa supaya jangan pedih.
2: Tidak, kemarin pakai masker. Tahu biasa kita kemana pakai masker, jadi aku pakai masker lagi.
0: Oke, yolah. Pakailah masker bang, biarpun.
2: Iya betul sih, harus mengiyo. Kadang mata tuh juga kadang perih sih.
0: Iya, pakailah kacamata hitam, tidak apa-apa, dak. Lah siapa juga yang nawain kan semua orang juga pakai kacamata kan.
2: Iya.
0: Bang Ijal lagunya apa nih?
2: Lagunya kegedang-gedangan sih.
0: Hah, kegedang kebesar-besaran berarti?
2: Iya.
0: Kegedang-gedangan.
2: Iya, kegedang-gedangan.
0: Kegedang-gedangan. Dia agak dicari dulu ya, ada ya lagunya ya?
2: Iya, ada sih baru lagunya
0: baru.
2: Apul jadi putar lah kegedang-gedangan.
0: Kegedang-gedangan.
2: Iya.
0: Agak susah juga
2: dulu. Kegedang-gedangan.
0: Oke, okay, ya kalau dicari kayak ya, kegedang ya.
2: Iya. Ya buat Celi, selamat pagi menjelang siang, selamat aktivitas, sehat selalu. Sudah sila, tuh dia, selamat pagi. Buatnya Rudi juga, buatnya Watifa, Aija, buat galgalonya lagi.
0: Yo,
2: buat Celi, selamat tugas. Yo. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti masih di 0811-670-79920 ya. Di kebersamaan kita di Jambi Berdendang, kanti-kanti udara bersih. Tentunya idaman semua orang ya. Kalau kita nengok ke langit itu, kalau langitnya biru, bagus, itu kita senang luar biasa. Tapi beberapa waktu belakang tentunya yang kita tengok tuh awan putih yang di atas kanti-kanti ya. Matahari bahkan bukan warna yang sebenarnya ya. Kita bisa tengok matahari itu kadang warnanya oranye, malah mendekati ke merah seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa jaga sehatnya kanti-kanti ya. Sehingga biarpun cuaca seperti sekarang ini, belum turun-turun hujan juga, ya kita mesti bersabar dan tetap jaga sehatnya kanti-kanti. Biar kita tidak terkena lah dampaknya, walaupun semuanya kena dampaknya ganti-ganti ya. Yalah di 0811-670-79920 kalau oke, kita

0: Jambi Berdendang.
1: Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Selamat pagi dulu untuk ganti-ganti yang sudah bersama di Perempat RRI dari jam 5 tadi pagi, ganti-ganti ya. Ganti-ganti yang ada di kota Jambi ataupun ganti-ganti yang saat ini sedang di jalan ya, mungkin menuju ke luar kota atau baru masuk ke kota Jambi, ganti-ganti ya, tapi bisa dengerin siaran Perempat RRI. Dan selamat pagi untuk Nyai Nila, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, ganti-ganti ya, tetap semangat ya. Karena bentar lagi juga kita mau ulang tahun nih, ganti-ganti ya, mudah-mudahan bisa ketemu ganti-ganti. Biasanya kita punya jadwal tertentu ya untuk bisa ketemu dengan para pensiunan RRI Jambi. Mudah-mudahan bisa ketemu para pensiun RRI semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga untuk ganti-ganti yang lain masih di 0811-6707-9920. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum Cik.
1: Waalaikumsalam Dek Li, apa kabar?
2: Alhamdulillah cik, nampak pagi ko elok-elok. Ayo tu nampak panas ya hari ko.
1: Panas ya?
2: Panas.
1: Oh. Dek Li di mana nih?
2: Di Payo sih.
1: Enggak, maksudnya di daerah mana?
2: Oh, di Mojambi lah.
1: Di mana?
2: Mojambi sih.
1: Oh, lagi apa tadi? Suaranya terputus-putus. Lagi apa?
2: Di Payo sawah.
1: Sama oh, lagi di sawah. Iya, lagi aktivitas apa di sawah?
2: Nana. Ada nunggu-nunggu buhung, mesti ada satu buhung namakan padi keluar.
1: Oh, sudah mulai keluar ya padinya, biji padinya.
2: Nampaknya adalah cocok keluar.
1: Kalau sudah kayak gitu, berapa lama nunggu supaya banyak panennya?
2: Paling kali sekitar kita kan 25 hari 8 hari.
1: Oh, berarti beli masih sebulanan lagi ya?
2: Sebulan lagi.
1: Pakai masker enggak nih, Dek Li?
2: Alhamdulillah.
1: Pakai masker?
2: Pakai.
1: Ayolah, karena bahan berada di luar ya. Iya. Iyalah, sehat layan Dek Li ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iyalah, payolah yang lagi aktivitas nak lagu apa nih?
2: Lagu Petuah Lamo.
1: Petuah Lamo?
2: Iya.
1: Iya.
2: Salam-salam
1: Cik. Payolah.
2: Salam buat Cili sama tugas. Semoga sukses selalu enak ya.
1: Iyolah, makasih.
2: Kemudian buat galau-galau pen perempat di mana pen berada. Selamat pagi, selamat pagi kita. Buat Ijal Rudi yang sedang mencari fixing. Selamat mencari cuan deh.
1: Iya.
2: Buat galau-galau Cik.
1: Oke, siap. Yuk.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti Dek Li yang lagi di Payo, lagi nunggu burung. Kalau misalnya ada burung yang terbang terus hinggap lah di padi yang baru keluar itu ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam Bang Amar, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, sehat selalu walafiat.
1: Waduh, lagi apa nih?
3: Baru balik dari Motong Karet.
1: Motong Karet, bagus cuaca di situ.
3: Bagus.
1: Masih ada asap?
3: Ada tapi agak berkurang.
1: Agak berkurang. Kalau kemarin masih lumayan.
3: Kemarin lumayan.
1: Lumayan, ya. Lumayan kalo banyak apa lumayan dikit?
3: Hah?
1: Lumayan banyak apa lumayan dikit?
3: Lumayan dikit. Yang satunya lagi baru pekat banget.
1: Oh gitu. Dek Li, Bang Amar pakai masker dan nih di luar.
3: Pakai dong.
1: Serius?
3: Iya.
1: Oke. Iyalah harus. Iya, daripada batuk kan?
3: Iya, debu-debu jalanan.
1: Ide lagunya apa nih, Bang Amar?
3: Lagunya Angin Lalu.
1: Angin Lalu. Iya, biar bawa angin bawa asap gitu ya.
3: Iya.
1: Ayo dah,
3: ada Angin Lalu.
1: Ayo. Iyalah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amar, terima kasih ya. Sudah masuk di 0811-6707-9920.
4: Jambi Berdendang.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.
2: Hello guys.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kanti-kanti dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Baihaqi akan menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini. Tentunya bertepatan di hari Senin 7 September 2026. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semangat menjalankan aktivitasnya untuk hari ini. Saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentunya untuk kali ini saya akan temani kanti-kanti di Irama Nusantara. Dan juga informasi-informasi dari berbagai daerah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, kanti-kanti kami ucapkan selamat siang, selamat menjalankan aktivitasnya, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Dan juga sambil mendengarkan ya, Perempat Jambi di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

Ya, ketika di mana pun berada, tentunya kami akan hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda. Apa kabar untuk kanti-kanti yang sedang menjalankan aktivitasnya ya. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar, tidak ada kendala ya.

Jika ada kendala pun ya sebisa mungkin kita sikapi ya dengan baik. Baik, nanti-nanti kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Ini masih berkaitan dengan anak gunung anak Krakatau ya. Ya, ketika nanti erupsi Gunung Anak Krakatau di Banten membuat perjalanan pulang Persija Jakarta dari Samarinda Kalimantan Timur berubah drastis. Penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik memaksa sekuat Macan Kemayoran mengambil jalur alternatif melalui Yogyakarta. Sebelumnya, Persija dijadwalkan terbang langsung dari Samarinda menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Namun rencana tersebut harus dibatalkan setelah aktivitas penerbangan di Soekarno-Hatta dihentikan sementara akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Media Ofisier Persija Kukuh Wahyudi membenarkan perubahan rute perjalanan tim tersebut. Untuk mencapai Yogyakarta, ia menjelaskan rombongan Persija terlebih dahulu melakukan perjalanan dari Samarinda menuju Balikpapan. Setelah itu tim melanjutkan penerbangan ke Yogyakarta sebelum meneruskan perjalanan darat menggunakan bus menuju Jakarta. Nah, ketika nanti perubahan itu dilakukan setelah Persija menyelesaikan pertandingan perdana mereka di Super League 2026-2027. Tim asuhan Shin Tae-yong sebelumnya bertandang ke Stadion Segiri Samarinda untuk menghadapi Borneo FC pada Sabtu 5 September 2026. Dalam pertandingan tersebut, Persija berhasil membawa pulang 3 poin setelah mengalahkan Borneo FC dengan skor tipis 1-0. Kemenangan itu menjadi modal penting bagi Macan Kemayoran untuk mengawali perjalanan mereka di kompetisi musim 2026-2027. Nah, ganti-ganti, namun perjalanan panjang dari Samarinda menuju Jakarta kini menjadi tantangan tambahan bagi Persija. Sekuat Macan Kemayoran harus mengatur waktu pemulihan sekaligus menjaga kondisi pemain karena sudah ditunggu laga besar menghadapi Persib. Persija dijadwalkan menghadapi rivalnya Persib pada lanjutan Super League ...2026-2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada Sabtu 12 September 2026... di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Situasi tersebut membuat Persija harus mengejar waktu agar seluruh pemain dapat segera kembali ke Jakarta. Jeda pertandingan yang relatif singkat membuat perjalanan alternatif melalui Yogyakarta menjadi bagian penting dalam persiapan tim menghadapi duel bergengsi tersebut. Penutupan Bandara Soekarno-Hatta terjadi setelah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak terhadap aktivitas penerbangan PT Angkasa Pura Indonesia atau Engineering Airport mencatat ratusan penerbangan terkena dampak akibat kondisi tersebut. Sebanyak 764 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dilaporkan terdampak. Gangguan tersebut mencakup pembatalan penerbangan, keterlambatan keberangkatan, hingga pengalihan pendaratan pesawat di bandara lain.
Aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dihentikan sementara sejak Minggu dini hari setelah pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Penutupan tersebut kemudian diperpanjang hingga Minggu malam pukul 23.59 waktu Indonesia Barat karena kondisi ruang udara masih terdampak sebaran abu vulkanik. Nah, ketika selain Soekarno-Hatta, sejumlah bandara lainnya juga menerapkan penutupan sementara sebagai langkah untuk menjaga keselamatan penerbangan. Bandara yang terdampak meliputi Halim Perdana Kusuma, Hussein Sastra Negara, Pondok Cabe, Budiarto, Raden Inten II, Pagar Alam, dan Taufik Kemas. Airnav Indonesia menjelaskan keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan penerbangan. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, kembali kita nikmati irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya, tentunya tetap bersama Bro 4 Jambi atau juga melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.

Selaras X Festival Literasi 2026 yang digelar di kawasan kolam retensi Banyumas. Tidak hanya menghadirkan kegiatan edukasi melalui berbagai sesi talk show, tetapi juga menjadi ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk memperkenalkan serta memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Nah, ketika nanti salah seorang pengunjung Umi asal Subang mengaku mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan selaras, mulai dari talk show hingga mengunjungi stand UMKM dan bazar. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan pengalaman baru karena menjadi kali pertama dirinya mengikuti acara yang membahas ekonomi syariah.

dimanapun berada. Umi menilai kegiatan tersebut memberikan informasi baru yang sebelumnya belum ia dapatkan. Sebelum datang ke lokasi, ia juga sempat mencari informasi mengenai tema talk show. Namun setelah mengikuti kegiatan secara langsung, pemahamannya mengenai ekonomi syariah semakin bertambah.

Ya, ganti-ganti selain talk show, UMKM Expo juga menarik perhatian pengunjung dengan beragam produk yang ditawarkan. Salah satunya adalah es kelapa milik Ade, pelaku UMKM asal Karang Lewas. Ade mengatakan antusiasme pengunjung terhadap produknya cukup tinggi hingga pertengahan hari pelaksanaan sekitar 250 cup es kelapa telah terjual. Menurut Ade, keikutsertaannya dalam UMKM Expo tidak hanya membantu meningkatkan penjualan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan usahanya kepada masyarakat. Interaksi langsung dengan pengunjung juga dimanfaatkannya untuk mengenalkan produk lain yang dimiliki. Ade berharap kegiatan selaras dapat terus diselenggarakan dan memberikan kesempatan yang lebih merata bagi para pelaku UMKM untuk berpartisipasi. Baik, ketika diri para pun berada, kembali kita nikmati Rama Nusantara. Tetap bersama Perempat Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

atau beragam produk UMKM turut meramaikan RRI Fest 2026 yang digelar di RRI Purwokerto. Ya, ketika-ketika kehadiran para pelaku usaha tidak hanya menambah pilihan bagi masyarakat yang datang menikmati rangkaian kegiatan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan produk sekaligus memperoleh pengalaman baru dalam mengembangkan usaha. RRI Fest 2026 merupakan bagian dari rangkaian menyambut Hari Radio ke-81. Dalam pelaksanaannya, RRI Fest menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, mulai dari kegiatan olahraga dan hiburan hingga bazar UMKM. Bagi pelaku usaha, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, melihat respon pasar, serta mengembangkan ide-ide baru. Salah satu UMKM yang memanfaatkan kesempatan tersebut, Rahayu Herbus dan Spice yang dibawa oleh Eni, 42 tahun, usaha yang bergerak di bidang olahan rempah dan nanas tersebut telah dirintis sejak 2018. Meskipun aktivitas penjualannya mulai lebih aktif sejak sekitar 2020. Sebelum berfokus pada penjualan produk sendiri, Eni terlebih dahulu menjalankan kegiatan pemberdayaan pada 2018 hingga 2019. Ia lebih banyak membuka kesempatan bagi orang-orang di sekitarnya untuk berjualan dan belajar mandiri. Memasuki 2020, Eni mulai lebih fokus mengembangkan produknya sendiri, namun tetap mempertahankan semangat pemberdayaan yang sejak awal menjadi bagian dari perjalanan usahanya. Kegiatan pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pengolahan rempah, salah satunya dengan meracik bahan untuk berbagi produk minuman berbahan rempah. Dari proses tersebut, Eni tidak hanya membangun usaha untuk dirinya sendiri, tetapi juga berupaya menciptakan kesempatan bagi orang lain agar dapat ikut berkembang. Keinginan untuk memberdayakan orang lain berawal dari cita-cita Eni untuk menjadi ibu rumah tangga yang tetap memiliki kemandirian dan mampu mengembangkan usaha. Ia mulainya dari lingkungan terdekat dengan terlebih dahulu mengikuti pelatihan, kemudian memberdayakan kakak, saudara, dan teman sebelum memperluasnya kepada masyarakat. Nah, kanti-kanti Eni memilih rempah dan nanas sebagai bahan utama yang diolah menjadi produk bernilai jual. Pemilihan tersebut didasarkan pada manfaat bahan sekaligus kesesuaiannya untuk dikembangkan menjadi berbagai produk olahan. Nanas misalnya dipilih karena memiliki beragam manfaat dan dapat dikonsumsi sebagai bagian dari olahan yang berkaitan dengan perencanaan. Sementara itu, rempah digunakan karena dinilai cocok dipadukan pada nanas, terutama dalam bentuk minuman rebusan. Salah satu produk yang dikembangkan adalah olahan wedang berbahan rempah. Eni juga memanfaatkan rempah-rempah berukuran kecil atau hasil sortiran dari bahan rempah utuh untuk diolah menjadi wedang uwuh. Sebelum digunakan, rempah tersebut terlebih dahulu dicuci dan di oven sehingga siap untuk diolah. Nah, kanti-kanti tidak berhenti pada bagian buah yang dikonsumsi. Eni juga berupaya memanfaatkan kulit nanas agar tidak menjadi limbah
Kulit nanas dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti bahan ekoenzim, maggot hingga pakan ternak. Bahkan kulit nanas dari usahanya pernah diberikan kepada pihak Universitas Jenderal Sudirman untuk kebutuhan pengujian. Nah, ketika nanti kesempatan mengikuti RRI Fest, kemudian menjadi pengalaman baru bagi Eni. Informasi mengenai kegiatan tersebut diperolehnya melalui grup organisasi Aspik Mas. Dari informasi yang dibagikan, ini kemudian terpilih menjadi salah satu UM pelaku UMKM yang mengikuti kegiatan setelah adanya seleksi per kecamatan. Baik, ketika dimanapun berada, tetap bersama Perempat Jambi sambil kita mengikuti acara selanjutnya, dan kita menantikan juga kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Ya, ketika-ketika muslimin dan muslimat. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Propat RRI Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, ketika di mana Buan berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. 58 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami ucapkan selamat siang untuk Kanti-Kanti yang saat ini sedang masih beristirahat siang ya, atau menikmati makan siang bersama keluarga ataupun bersama sahabat-sahabat Anda. Untuk Kanti-Kanti juga yang saat ini dalam perjalanan ya, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda. Baik, Kanti-Kanti Perempat Jambi nantinya akan bergabung ya bersama Perempat Jakarta, juga bersama Perempat RRI Bandung ya, untuk mengikuti acara selanjutnya yaitu Suara Budaya Nusantara. Ya, Kanti-Kanti tentunya tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...99,2 FM Pro 4... Suara Budaya Jambi.

0: Karite jam 13.
1: Abang Pos, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di IDA Fest 2026 Senayan kemarin. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, juga menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan Yogyakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat, Sabtu lalu melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat. Sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukittinggi,

0: siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Surabaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajuritiyah di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan hari ini barengan Perempat Bandung ya. Buat Abang Po, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2026. Walaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar Perempat yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi, kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Perempat Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis, yuk ayah Teh Rosyanti. Assalamualaikum, kumadamang Teh Rosyanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, damang pisan, Bang Jo, gimana kabarnya Bang Jo?
2: Baik,
3: sehat juga ya.
2: Sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
3: Bener. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe, di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
3: Di sini juga nyampe, kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh. Itunya abunya. Iya.
2: Siap. Karena kan di sini juga banyak apartemen-apartemen kan ya. Ayah juga kosannya lantai 3, lantai 4. Kena juga kita, berasa gitu.
3: Iya, betul.
2: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya, pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebut kan ya, takut salah baca. Itu apa tuh?
3: Nah ini, jadi judulnya ini Ear ku kolear Bang Jo.
2: Oh tadi kirain ear-nya tuh ear, kuping.
3: Ear,
2: salah baca.
3: Ear ku kolear gitu ya. Ear ku kolear Bang Jo.
2: Gitu.
3: Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah, pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah, dalam Ear Kolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah, jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita.
2: Boleh,
3: Bang Jo.
2: Siap, dan nanti juga pendengar Perempat, pemirsa RRI juga bisa menghubungi Perempat Bandung ya Teh ya, buat ngobrol-ngobrol.
3: Betul.
2: Ya, berapa nomornya Teh di Perempat Bandung?
3: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya, di studio ya, narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang, sarang saha ieu Teh.
3: Nah, boleh memperkenalkan diri cenah Kang.
4: Teros, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampurasul. Waalaikumsalam, rampes.
4: Hatur nuhun Teros dan RRI Bandung, juga RRI Pro Jakarta yang pada saat ini memberikan kesempatan pada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya. Nama Dede Yanto. Atau sering di apa ya dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet, karena sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
3: Kang Dede Empet, okay. Sudah Bang Jo. Kang Dede Empet.
2: Kang Dede Empet.
3: Ahli, yeah. Apa ya, pemain trompet nih yang apa, okay. Generasi muda yang cukup, wah, luar biasa deh Bang Jo.
2: Siap dah kalau gitu. Dan udah kenal juga ya pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Teh Ros di Perompat Bandung. Dan silakan deh Teh, kita mulai untuk obrolan di siang hari ini dan nanti menit 30 kita istirahat dulu satu lagu dan kita buka untuk line interaktifnya. Mangga atuh Teh, silakan.
3: Baik, atuh nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara kali ini RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat apa ya, fenomenal sekali ya pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede, pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya, kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
4: Baik Tera, satu nuhun. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya Teh. Atau mungkin apa ya, kalau sekarang zamannya viral mungkin.
3: Oh, viral.
4: Ear di situ, ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian apa namanya, kata yang sering dipopul diberikan oleh sekelompok kenang penca yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang penca atau pencak silat. Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang tarompet penca itu bukan hanya di kelompok kenang penca saja. Tapi memang sudah menjalar atau menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya. Sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa apa namanya, pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas. Sehingga trompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks apa namanya, tradisi saja,
3: tradisi.
4: Tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
3: Iya.
4: Itu mungkin secara garis besarnya. Dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet penca di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi. Karena sama seperti alat musik yang lainnya, memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi tarompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa apa namanya, bisa digabungkan dengan kesenian apapun gitu, yang di luar kesenian tradisional.
3: Oh baik, berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre juga yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencak silat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk apa ya, untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi, lintas genre yang mungkin memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
4: Betul, karena selama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, gitar dan seterusnya. sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa ilmu juga, sehingga trompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya, karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya, kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu, sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis. Yang menjadi sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya dalam trompet.
3: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah trompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada, atau bisa dengan satu trompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
4: Nah, ini juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam AR Kokolear tadi. Karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
3: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain trompetnya. Ya, kalau misalkan berganti trompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin penjariannya bisa sama saja, hanya ganti trompetnya. Tapi di sini satu trompet berarti menggunakan betul-betul skill dari pemain trompetnya. Yang bisa dari satu trompet ini memainkan berbagai tangga nada. Wow, luar biasa. Nada dasar ya, nada dasar. Nah, mungkin pemirsa pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede, mungkin bisa diperlihatkan langsung. Kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja tarompet pencaksilat yang aslinya dan untuk melodi tarompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
4: Baik. Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya tarompet pencak itu, termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ini sumber suaranya, makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi trompet pencak itu, beda dengan trompet di musik barat. Kalau trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan trompet. Nah, kalau trompet pencak, sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering.
3: Ini
4: yang menjadi sumber atau nyawanya trompet. Kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
3: Cocok banget nih Kang Dede juga disebut Kang Dede empet ya. Kalau nggak ada Kang Dede empet nggak akan bunyi kayaknya.
4: Mungkin ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISPI ada yang tim senior-senior saya yang di dilandi atau dikatakan empet juga. Empet kemudian.
3: Iya betul.
4: Karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet.
3: Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang ada di landi empet, ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah di landi atau sampai sekarang juga di landi empet gitu ya, karena memang kesehariannya adalah pemain trompet. Cik atuh kumaha cenah Kang Dede upami kalau ini teknik bermain tarompet untuk kendang pencak.
4: Seperti yang disampaikan Teros, yang namanya untuk kendang pencak itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis. Baik salendro, pelog atau yang seterusnya.

0: itu untuk pencaksilat ya. Pencaksilat.
1: Biasanya disajikan dalam apa namanya repertoar padungdung.
0: Padungdung. Ya. Itu bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: dan
1: kendang.
0: Dan alat musik yang lainnya?
1: Ada bende.
0: Ah, ada bende.
1: Pukul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencaksilat tiga alat ya.
1: Iya, tiga.
0: Tiga alat, baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah di kolabnya, dieksplorasi.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita mau menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga nadanya diatonis.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus apa dulu baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh, baik. Contoh
1: seperti ini.

0: si analoginya hanya Daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyajikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama.
1: Tidak akan lama, baik.
0: Tinggal menyesuaikan penjarian.
1: Iya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke apa pemain trompetnya, betul-betul skill personalnya. Baik, Bang Jo. Mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari sekian banyak tadi yang sudah dijelaskan.
2: Pas mainin tarompetnya tuh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta, mungkin boleh dideketin lagi ke mic-nya.
1: Oh boleh. Boleh. Oh nggak kedengeran.
2: Ya, tadi pengen ditanya gitu, boleh diminta diulang.
1: Boleh.
0: Mungkin dari yang tradisional.
1: Dari tradisional ya, dulu coba yang pencak silat.
2: Tuh masih putus lagi teh.
1: Enggak ada
2: putus lagi, ntar takutnya yang
1: Kenapa ya? Coba.
2: Kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRNet yang dengar via RRI Digital, channelnya Perompat Bandung pasti denger ya.
1: Oh gitu. Wah, sayang banget padahal Bang Jo. Aduh,
2: tadi
1: ini
2: kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
1: Nah, memang gitu. Iya Bang Jo.
2: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh gitu.
1: Iya.
2: Pengennya itu apakah kok kayak saksofon ya? Itu bener. Kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya atau bagaimana tuh?
0: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuman ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi, piano ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayak kayu seperti apa.
1: Dan Bang Jo, ini nih kalau apa saksofon itu kan dia ada di alatnya itu ada udah di organologi itunya udah gampang banget udah untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian tiupannya. Itu dari tiupannya sendiri, udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana. Nah itu akan berubah suaranya begitu, Bang Jo.
2: Itu kayak ada lubang-lubang kayak suling gak sih? Kalau majuin deh, boleh gak ke kamera biar di pemirsa RRNet bisa ngeliat tuh gitu ya pemirsa RRNet ya bentuknya ya. Jadi masih ada lubang-lubangnya.
1: Berapa tuh lubangnya?
0: Ada 7.
1: Ada 7 Bang Jo.
0: Hampir sama kayak recorder lah.
2: Iya. Tadi juga pas paus pertama dikeluarin, kok kayak ininya Squidward ya?
1: Klarinet. Oh iya, klarinet. Squidward yang SpongeBob.
2: Iya, siap ya. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa RRNet dan juga pengen Perompat bisa bertanya berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di-mention lagi ya nomornya Perompat Bandung berapa nih teh.
1: Boleh ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, tapi nanti ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Tetap di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya barengan Ayah Joritia dan bersama Teh Ros di Perompat Bandung.
2: Iya.
1: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya barengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perompat Bandung, Teh. Apakah udah
2: boleh.
1: Ada?
2: Boleh. Ini teleponnya ke apa, bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 0227218075.
1: Oke.
2: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini enggak bisa mengudara nih Bang Jo. Okay. Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
1: Oke, okay, nomor yang itu ya, pendengar Perompat sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po, udah ikutin aja rule-nya kita.
2: Masuk nih,
1: boleh kita angkat dulu Teh Ros.
2: Halo.
3: Halo. Selamat siang, RRI Bandung.
2: Selamat siang.
3: Perompat, kumaha Teh Ros Yanti geulis?
2: Alhamdulillah damang.
3: Mang pangestrinya Cik Guriah.
2: Oh, Cik Guriah. Baik, Cik Guriah.
3: Kang sehat ya, Kak Ros ya.
2: Iya.

0: Alhamdulillah, Cikgu.
1: Dijadit ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
2: Iya, silakan Cikgu, silakan dipercepat ya Cikgu ya.
1: Yanti, mm-hmm. Benar ya?
0: Betul.
1: Ini temannya kakak Ros yang cantik-cantik. Nah, teteh Ros, mak teteh aduh. Sama Kang saya, sama sebenarnya Kang Dede.
0: Betul, Kang Dede.
1: Dede, kumaha Kang Dede, sampurasun.
0: Sampes,
1: begitu orang Jawa Barat bilangnya ya.
0: Betul.
1: Kan? Betul. Dengan tidurnya nih. Memang temanya bagus sekali nih. Her, gir. Kalau Ros juga pakai ucapan Sundanya, her ya?
0: Er, er.
1: Boleh, ha.
0: Er,
1: ya. Lihat terong. Pencak silat, bukan pencak lintas generasi apa namanya yang menjadi identitas ya.
2: Iya Cikgu, boleh punten dipercepat aja Cikgu langsung ke pertanyaan.
1: Populasinya apa trompet pencak yang ada di Jawa Barat ya dan Banten atau gitu ya, nih Kang Kang Dede, ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih apa namanya ya nama trompet pancak itu sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak, yeah. Pencak ya ucapannya, merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda ke Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakteristik organogol atau struktur instrumen? Ya, ada empat kalau nggak salah ya, benar ya. Empat bagian utama itu empet, malet, tuling atau batang, rawong.
3: Yeah.
1: Begitu ya?
3: Betul.
1: Nah, ini belajar bahasa Sunda, teteh mau kemahan ketawa. Nah, itu memang harus ya, ada empat ini nih, yang tadi saya sebut ini nih. Ada empet, ada pelet, ada suling, atau batang, rawong. Nah, yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populernya, populer lah, lintas generasi, yang pengiring utama pencaksilat, tadi udah dipaparannya, identitas kesenian rakyat-rakyat, ya kan? Pasti ada tuh, ada senang reak-reak, itu apa ya?
0: Kesenian.
1: Si apa namanya, kasih tahu dong seperti apa gitu, tanggapannya. Kan ingin tahu dong, ke Teros, no, itu tahu, no.
0: Iya, betul.
1: Itu pertanyaan dari Cikgu Ria, karena apa namanya, ingin tahu namanya budaya-budaya ini kan, kita ingin bahasa Sunda, jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikan.

0: Terima kasih,
1: Cegoria.
2: Dede, Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Sampurasun, rampe.
1: Iya, silakan.
3: Cegoria tuh. Langsung dijawab atau
1: langsung
3: gimana?
1: Langsung dijawab dulu aja, Teh.
3: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Baik. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet ya. Gitu. Jadi dari 4 tadi, apakah harus ada semua nih?
4: Betul. Gitu. Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan 4, ada 5 ya.
3: Oh,
4: yang pertama itu adalah ribnya atau empet ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antar waringin dengan paletnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada kedua, ketiga ada palat, dan ke berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau sering mengistilahkan. Dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya. Contoh
3: berbedanya.
4: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suli bisa juga, tapi kan tidak mungkin karena harus memainkan beberapa unsur nada. Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan. Kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain. Bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah, pertama, trompetnya berdiameter lebih kecil. Atau nadanya lebih tinggi ya. Karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya, disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring.
3: Tidak terlalu nyaring
4: tidak
3: bunyinya.
4: Tidak terlalu dope juga, sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original. Tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompet.
3: Lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya ya.
4: Karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya. Bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar?
3: Bisa terdengar jauh gitu ya.
4: Itu mungkin dari perjalanannya. Baik. Seperti itu.
3: Baik, Bang Jo. Sudah terjawab.
1: Iya, Teh. Siap. Di sana sudah ada telepon lagi atau gimana, Teh?
3: Ada lagi nih, Bang. Mau diterima dulu di sini, Bang?
1: Boleh.
3: Baik, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum. Kak Bipun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pun.
5: Halo.
3: Iya, Bang Edo.
5: Bang Jo, Assalamualaikum, Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Abang. Ya pun, gimana kabar, sehat?
5: Alhamdulillah, sehat, lagi dapat tentu debu nih.
1: Iya, ya, pakai masker ya, Bang Edo ya.
5: Siap,
1: baru itu. Siap deh.
5: Aku adalah narasumber.
1: Boleh.
3: Kang Dede,
1: ayah Kang Dede, iya.
3: Kang Dede empet.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Apapun. Ya pun.
1: Yo, gitu. Ya
3: pun. Iya. Gimana, Bang Yo?
5: Itu kan yang dibawa itu apa namanya, trompet ya?
1: Tarompet.
5: Trompet. Ya deh, saya nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi yang sekarang ini ada nggak sih untuk membuat alat-alat tradisional seperti trompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Masih ada nggak sih pengrajinnya gitu, itu satu. Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa, sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di modif dicampurin itu susah nggak mainnya gitu aja?
4: Baik, terima kasih.
5: Iya. Terima kasih.
1: Ya, sami-sami.
3: Iya.
5: Yang belakang Jakarta, ding. Bang Jo, makasih Bang Jo.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya pun, Bang Edo di Bandar Lampung ya.
1: Iya.
3: Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada pengrajin tarompet generasi mudanya saat ini begitu?
4: Langsung dijawab saja.
1: Iya, iya, iya.
4: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak teh yang apa pengrajin, karena melihat populasi apa namanya trompet di Jawa Barat semakin berkembang. Sehingga malah yang pengrajin-pengrajin yang sudah tua, yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang sebetulnya. Nah, sekarang sudah lumayan banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet yang kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi pengrajin trompetnya masih ada.
3: Dan generasi muda juga ya. Gitu Bang Jo. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo, bahwa trompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga. Tadi sudah dijelaskan bahwa sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya, alat begitu.
1: Musik pop gitu ya tadi ya.
3: Betul.
1: Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih Kang Dede atau Teh Ros gitu?
3: Boleh Kang Dede?
4: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa. Tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencaksilat. Dan pencaksilat itu mungkin lahirnya di masa penjajahan zaman dulu. Dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Adanya kenang penca setelah masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang. Menurut cerita, kalau kenang penca dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah, karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri karena mungkin ada beberapa regulasi. Tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah
1: dengan kenang penca. Dengan musiknya itu ya.
3: Jadi dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu.
1: Iya, dikira kesenian.
4: Latihan jurus,
3: latihan untuk bela diri. Untuk bela diri. Oh, begitu tuh Bang Jo.
1: Bapak mungkin orang zaman dulu atau penjajah kiranya kita lagi nari tuh.
4: Iya, nari.
1: Karena ada musik-musik ya. Benar.
3: Cerdas banget ya para leluhur kita itu ya. Karhun-karhun kita itu emang udah cerdas, pinter gitu Bang Jo.
4: Iya, siap. Ada kalimat apa? Ibing ya. Ibing penca sama pencak silat. Kalau pencak silat itu biasanya lebih ke tarung ya. Tahanan atau tadiri. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kembangnya saja. Atau gerak tanpa perlawanan.
3: Tanpa sendiri.
4: Kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja. Padahal di situ mengandung beberapa nilai.
1: Begitu sejarahnya ya.
4: Sebetulnya pasti panjang kalau berbicara sejarah.
3: Bakal panjang lagi.
1: Kita nggak kita nggak cukup ini satu jam doang ya. Harus
3: Bang.
1: 2 jam ya. Siap. Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompa Jakarta. Kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Pak Tupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan gitu ya. Untuk yang pertama ini dari Pak Tupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember, apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbudpar Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet penca? Gitu, siap. Amangga tuh Kang?
4: Boleh, yang pertama dulu teh apa tuh?
3: Dari Pak Tupar. Siapa tuh?
1: Pak Tupar.
3: Pak Tupar di Yogyakarta ya. Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
1: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa
3: juga bisa gitu. Nah, gitu.
4: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda. Tapi saya pikir kalau Sunda sangat sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi, sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
3: Baik. Begitu. Selanjutnya yang dari Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau enggak salah, apakah trompet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
1: 80-an, 90-an gitu ya? Iya, betul.
4: Hampir sama ya Teh.
1: Kurang lebih sama ya.
4: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung, itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan trompet pencak. Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berjalan apa berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja. Tidak ada empat bagian khusus trompet seperti apa namanya fungsinya suling, bagian suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi kelihayan atau personalnya skillnya sejauh mana bisa menyanyikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 80-an sangat bisa
3: memungkinkan bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu. Betul.
4: Terus tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya Teh, yang bisa dikatakan ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang pencak itu alhamdulillah masih ada. Tapi untuk khusus di bidang trompet pencak, baik yang trompet tradisi atau trompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisiasi tadi dengan AR Kokolear itu menjadi gebrakan pertama sebetulnya. Sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya kita sebetulnya. Nah sampai saat ini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang trompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitas saya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam untuk belajar trompet.
3: Luar biasa.
4: Yang masih berkembang di internal dengan pemerintah belum ada kayaknya, belum ada yang menginisiasi ke arah situ.
3: Baik. Dan ini perlu kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo. Betul. Ternyata tarompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain, untuk mereka mau lo belajar begitu Bang Jo, untuk bisa bermain tarompet begitu.
1: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih Teh Rosni, untuk belajar seni musik gitu.

0: nanti itu
1: pada rencana belajar di bulan Oktober.
2: Oh, Oktober. Bulan Oktober ya. Katanya Bang Jo. Okay. Mereka akan datang nih ke Bandung ya.
1: Ya, ke Bandung.
0: Oke, siap. Dan kita doain aja deh ya pendengar perempat pemirsa internet biar enggak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya, banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya. Selain melihat seni tari ya.
2: Bang Jo juga kalau mau ini mau pengen bisa tarompet ikut aja bulan Oktober
0: tuh. Iya, bisa ya, dekat ya kita ya naik bus ya.
2: Bareng aja sama yang orang-orang bule itu Bang Jo. Ya, siapa tahu kan ya.
0: Bisa kita dekat ntar naik bus deh biar cepet ya.
2: Benar.
0: Siap. Sudah ada telepon lagi teh di sana teh?
2: Belum ada, Bang.
0: Belum ada ya, sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir nih teh.
2: Sesi terakhir ya, Bang Jo ya.
0: Karena sudah menit 54 juga. Baik. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede itu ya, harapannya mungkin ya teh ya atau apa gitu ya betul. Dari pembahasan kita di hari ini mangga tuh.
1: Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang tarompet pencak, ya harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan EAR Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi, jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing.
2: Betul.
1: Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri, bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di EAR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya tarompet pencak bisa terus tembus kepada, ya harapan besar, pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti itu. Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi tarompet yang sekarang booming lah banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu. Sehingga tune-nya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya udah trompet mah bagian ini aja lah. Tapi tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang
2: lain. Musik yang lainnya gitu.
1: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ, ada perkembangan yang harus update lah gitu. Karena penjarian yang tadi jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet, kembali berarti personal skillnya harus diperhitungkan.
2: Ini benar-benar ya. Ini nanti Kang Dede mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede, gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas begitu ya Kang Dede. Baik. Begitu Bang Jo.
0: Siap. Jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya buat tambahan lagi buat kita pendengar perempat pemirsaannya, tetap ya kita sama-sama kembangin lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Betul. Ya. Apapun itu ya, mau tarian ke, budaya ke, tradisi, alat musik gitu ya, biar semakin lestari lagi. Jangan sampai hilang lah kalau bisa ya. Kang Dede terima kasih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Teh Ros terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
2: Terima kasih kembali Bang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id
3: Jambi Siang Iko.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipat dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang, stop deh pikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
0: Lanjut. Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
1: Wah, bener juga ya.
0: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
1: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
0: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
2: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

Ya, ketika-ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Tentunya akan kami hadirkan ya ketika-ketika informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti aktivitas penyeberangan kapal laut di Pelabuhan Merak, Banten masih berjalan normal setelah erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan kondisi di kawasan Merak belum menunjukkan dampak di luar kondisi normal. Menurut Dudi, operasional penyeberangan di Pelabuhan Merak masih berjalan seperti biasa. Namun, jumlah penumpang yang menggunakan jasa penyeberangan diakuinya mengalami penurunan. Dudi juga mengatakan pemerintah sebelumnya memperkirakan penutupan sementara bandara dapat membuat masyarakat beralih menggunakan jalur penyeberangan Merak Bakahuni, namun di lapangan menunjukkan sebagian masyarakat justru memilih membatalkan perjalanan mereka. Ya, ganti-ganti dengan kondisi tersebut, ia menuturkan pemerintah belum perlu menambah jumlah kapal yang beroperasi di lintasan Merak Bakahuni. Dudi juga menyebut keputusan itu diambil karena jumlah penumpang yang menggunakan layanan penyeberangan justru mengalami penurunan.

Ya, ganti-ganti pemerintah hingga kini terus memantau perkembangan kondisi Gunung Anak Krakatau dan dampaknya terhadap aktivitas transportasi. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat serta kelancaran operasional transportasi di wilayah terdampak abu vulkanik.

RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak. Karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.

Ya, ketika tadi Buana pun berada 41 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, tentunya masih akan kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda.

Tanah Abang, Jakarta Pusat meningkat di tengah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Salah satu pedagang menyebut permintaan masker dalam 2 hari terakhir melonjak hingga 3 kali lipat. Peningkatan permintaan masker tersebut terjadi di tengah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mencapai sejumlah wilayah. Kondisi itu membuat masker menjadi salah satu perlengkapan yang dicari masyarakat untuk mendukung aktivitas di luar ruangan. Ya, Kanti-Kanti Herudin, pedagang masker di Pasar Tanah Abang, mengatakan peningkatan penjualan mulai terasa dalam 2 hari terakhir. Kondisi tersebut membuat persediaan masker di lapangan, di lapaknya semakin cepat berkurang. Menurut Hairudin, tingginya permintaan masker juga membuat pedagang kesulitan memperoleh stok dari agen. Dia mengatakan persediaan masker di lapaknya kini telah habis dan harga modal dari agen juga meningkat. Hairudin menyebut masker medis, Dakbil dan KF94 menjadi beberapa jenis yang banyak dibeli masyarakat. Menurutnya, harga masker bervariasi berdasarkan jenis serta jumlah isi dalam setiap kemasan. Dia mengatakan stok masker di agen juga telah habis akibat tingginya permintaan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut membuat pedagang harus mengambil persediaan langsung dari gudang. Meski permintaan meningkat dan harga modal dari agen tinggi, Herudin mengaku tidak menaikkan harga jual masker. Ia memilih mempertahankan harga standar agar tetap terjangkau masyarakat.

Si informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuntas sudah saya Ahmad Baihaqi menemani kanti-kanti untuk edisi hari ini. Namun jangan kemana-mana, kanti-kanti nantinya akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Anur yang akan menemani kanti-kanti nantinya di acara Pro Dangdut dan juga acara-acara yang lainnya. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik, yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

0: Ya, masih bersama Kanti Kanti di 99,2 MHz di kepersamaan kita pada Pro Dangdut sore hari Iko, tentunya untuk Kanti Kanti yang ingin bergabung bersama kami pada malam hari, malam lagi pada sore hari Iko ya di Pro Dangdut di 08116707920 dengan tema kita yaitu menjaga udara tetap bersih ya, di Kanti. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdutan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wati.
1: Yo, iya apa kabar Nur?
0: Yo, alhamdulillah Bunda Wati juga kayak mana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Nur. Hari ini bisa mulai ke radio Nur.
0: Alhamdulillah.
1: Kemarin minggu apa satu apa cek monitor radio.
0: Gak wacak yo.
1: Alah meruang di tempat op tetangga cemana?
0: Iya lah betul.
1: Gak mungkin bawa radio, bawa HP.
0: Iya.
1: HP tinggal di rumah, radio tinggal di rumah.
0: Iya, tema kita pada sore hari ini yaitu menjaga udara tetap bersih, Bunda.
1: Aduh, menjaga udara tetap bersih, Nur. Harus bersih juga lah, Nur, rumah kita, Nur. Tapi caranya udara kayaknya kotor lah, Nur.
0: Iya,
1: lagi. Gak sehat, karena kabut asap.
0: Kabut asap. Iya, betul.
1: Iya, kalau Bunda sih jarang bakar-bakar sampah di rumah, apalagi kalau sampah ya Bunda buang. Kalau misalnya di sini kan, tuh... PPS kan banyak ditutup tuh, jadi larinya ke pasar Simpang Kulit. Karena situ PPS kan masih ada, karena di pasar tidak bisa ditutup PPS-nya.
0: Iya.
1: Nah, jadi itu tidak boleh bakar sampah sembarangan karena itu bikin udaranya kotor, polusi udaranya juga.
0: Betul betul. Oke,
1: okay, baik. Ini yang bikin udara tidak sehat ini, kabut asap.
0: Betul.
1: Yang bikin ulah siapa, kena dampaknya siapa?
0: Iya, betul.
1: Yang dapat duitnya siapa?
0: Mm-mm.
1: Nah itu, bikin udara bersih ini paksa loh, Nur.
0: Iya, betul.
1: Kalau poros pakai masker.
0: Iya, kemana-mana harus pakai masker.
1: Iya, iyalah.
0: Oke, baik, terima kasih Bunda. Oke, lagu kita apa nih Bunda?
1: Lagu Bunda apa ya?
0: Apa tuh enaknya?
1: Bunda lagu sama Bunda, capek deh.
0: Hah?
1: Capek deh.
0: Jadi siapa tuh?
1: Enggak tahu udah sama nyanyi mau capek deh.
0: Iya, maksudnya dari siapa tuh yo? Bentar Bunda yo.
1: Bunda pokoknya saat judul lagunya itu sudahlah, enggak ada mau punya penyanyi enggak Bunda dah.
0: Oke, dicari dulu Bunda.
1: Iya, Bunda nak melipir sebelah nak bikin bubur capek. Kalau habis lagu kan saya makan gitu, nggak ada bubur capek.
0: Iya. Oke, sama-sama Bunda.
1: Kami tuh galau-galau berani deh ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah sebelah lagi tuh rumah cuma beda sih kok rumah tuh dari rumah Bunda kan masih mana tuh lah Nur. itu. Makasih Nur ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Watio yang sudah bergabung. 08116707920. Halo Bro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Ayo, Bang Ijal.
2: Apa kabar, Nur?
0: Alhamdulillah, baik. Bang Ijal, kayak mana juga?
2: Alhamdulillah, sehat, Nur.
0: Alhamdulillah, masih di ini toko, Bang?
2: Lah di rumah, Nur.
0: Oh, lah di rumah. Oke, baik. Tema kita menjaga udara tetap bersih nih, Bang Ijal.
2: Menjaga udara tetap bersih.
0: Iya, betul nian.
2: Ya, kalau di saat ini mungkin ya karena yang bisa dilakukan yang paling jangan sampai kita membakar-bakar, Nur. Ya, kalau misalnya orang yang buka lahan tuh jangan dibakar, apalagi dalam keadaan sekarang kan asapnya sudah makin banyak nih sepertinya, Nur.
0: Udah lumayan ya.
2: Udara di Jambi khususnya ini lagi tidak baik-baik saja nampaknya.
0: Nah, itu dia.
2: Tidak sehat. Iya.
0: Oke.
2: Okay. Iya, mungkin paling kita bisa untuk mencegah ini paling pakai masker, pakai kacamata, biar tidak perih mata gitu, Nur.
0: Oke. Okay. Iya. Baik. Lagu kita apa
2: lagunya
0: nih?
2: Terserah kita, Nur.
0: Terserah kita.
2: Di Roma Irama, iya.
0: Oke, terserah kita. Dicari dulu ya, Wang, sambil salam salam yo.
2: Iya, buat Anur, selamat sore, selamat kita sehat selalu. Ya, Tifa sama Emanyo. Kapten Mbak Andrea, Jun, Bude Sila, Bude Sulia juga. Buat Nurudi, Tabrin, buat Putra FN juga ya. Mm-hmm. Buatnya Mak Ija, buatnya Apo Amar, Mas Romdan, Bang Romdan, Bang Alimin, semua Bunda Nahian juga. Buatnya Panitan, semua Koman, Hijang juga, Amda Yusuf, Putra Prokidan, Rusli. Buatnya satu lagi ya, Siing, Abdullah juga. Bukan buat semua Bela Nur ya.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya dong.
0: Lagu aduh.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ijal yang sudah bergabung. Halo, Pro Dangdut. Halo, Bang Hamzah Yusuf.
2: Iya, apa kabar Bang Anur?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya ini?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah. Baik, tema kita pada Riko yaitu menjaga udara tetap bersih ini.
2: Oh, menjaga udara bersih. Jadi kalau misalnya itu nyala, membaca, seperti masker sampah dan lain sebagainya. Nah, apalagi sedang musim panas nih. Kemarin yang juga ada terjadi kebakaran di daerah Tanjung Jabung Timur, Bang Ardi, Bang Anor ya.
0: Iya.
2: Kemarin siang rumah ditinggalkan Bang Ardi, Bang Anor ya. Tahu-tahu kebakaran habis, tinggal sampai ke tanah.
0: Kan?
2: Di daerah Kampung Laut. Di Kelurahan Kampung Laut.
0: Oke, baik. Baik, lagu ya, kita apa?
2: Kalau kita tuh bisa pakai masker dan lain juga, dan lain-lainnya kalau keluar dari rumah gitu kan. Apalagi kalau di sana tuh lebih parah lagi Bang Anor. Di mana nih? Di Lampung. Ada semburan debu anak Krakatau. Tadi pagi aku masuk di sana, katanya lebih parah lagi karena debunya itu sangat berbahaya sekali. Itu walaupun di ruangan, di dalam ruangan pun harus pakai masker.
0: Iya, betul.
2: Jadi lagunya nih Bang Anur,
0: lagu kita apa?
2: Panggilan Cinta dari Paul Bayu dan Cici Selviama.
0: Panggilan Cinta.
2: Iya, dari Paul Gayu dan Filipiana.
0: Cari dulu ya sambil salam-salam ini.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Anur. Selamat siang, selamat sore, sama ada tugas. Semoga sehat selalu. Kemudian sudah diwakili tadi ada tanggungnya langsung dulu tadi. Semua sentrum 4 sampai terkecuali dari A sampai Z. Termasuk juga Mak Berlin, kalau masuk ya selamat sore, semoga sehat selalu Mak Berlin di Tanjung Pinang Ketri ya. Untungnya Bang Anur, lagunya apa ya?
0: Oh, ada lagunya.
2: Untungnya Bang Anur, selamat sore, selamat datang ya, semoga sehat selalu, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Hamzah yang sudah bergabung.

Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.

Berkata Sayyidina Umar, "Engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharap kehidupanmu dan kebahagiaanmu. Ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki bukan dari doa kekasih yang tidak halal yang sering kau pujakan, tetapi keberkatan doa seorang ibu yang tanpa lelah mengingati dan mendoakanmu."

Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 60.

Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara, dan hampir gak pernah absen, Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang berhalangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.

0: Danau sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci. Dan dikenal

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81, kali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz. Tentunya juga bersama kita pada sore hari Iko ya. Di 08116707992. Halo, Pro Dangdut.
1: Kita assalamualaikum, Mamur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sore, gimana cuaca di sana?
0: Di sini agak mendingan lah, Bunda.
1: Ya, di sini juga ada sedikit, tapi sedikit.
0: Sedikit. Jadilah.
1: Iya, jadilah untuk penerang banner daripada kabut-kabut. Iya. Kayak mati lampu gulita gitu.
0: Iya. Oke. Alhamdulillah sehat, Bunda. Langsung aja, Bunda. Lagu lagi. Tema kita yaitu menjaga udara tetap bersih, Bunda.
1: Ya, dalam macam itu melihat kalau di bawah kita hindari dalam membakar sampah. Ya, minimal kalau memang mau membakar sampah kan sudah bisa diakan lubangnya gitu kan. Buat kemudian lubang untuk menampung sampah-sampah keluarga kita sendiri lah gitu kan. Nah, jangan sampai mendebar kemana-mana bakaran itu murah. Dan nanti api jangan besar. So, juga lingkungan kita juga harus dijaga gitu. Juga lain menyusun kabut agak kayak gini banyak anak sama penyakit pernah kesan siswa. Ini saya selalu pakai masker ya.
0: Iya.
1: Dan juga kita gunakan masker selalu ya kalau maksud kita saya nomor.
0: Iya, lagunya apa benar?
1: Memang ya sesak rasanya kita pakai masker tapi mau gimana lagi ya.
0: Iya, itulah.
1: Kita sudah jago-jago sekarang pernah juga kalau kita sudah jago.
0: Pokoknya harus tetap jago-jago lah.
1: Iya nih anak, harusnya anak jago-jagonya nih. Iya. Dipertepatnya untuk kesehatan kita.
0: Betul nih anak. Oke benar, lagu apa?
1: Lagu Muara Hati.
0: Muara Hati, bukan Muara Jambi.
1: Sudah dari Mas Mba ya.
0: Iya, bukan Muara Jambi.
1: Salam ya, Mer.
0: Yup.
1: Salam. Mas. Lanjut salam ya.
0: Ya.
1: Ya, lanjut ya, Mer. Amor, selamat sore, selamat bertugas. Saya katanya kita ada jalan santai ya, besar Sabtu ya.
0: Insyaallah. Kalau tidak iya, insyaallah kalau misalkan tidak ada halangan ya.
1: Iya, kalau tidak ada halangan dan juga cuaca bertahabat, Mbak. Insyaallah Bunda ikut juga.
0: Iya, siap. Ya,
1: nanti Benur ya, salamnya Benur.
0: Yuk.
1: Nah, selamat alim juga dari Benur. Anak Arbatung Gede Sila. Gede Sila, Nailah Sero, Amit Murah Rudin. Bunda Rista, terus ada Ajeng, Pak De Ahmad, Mama Elo, Uni Ayang, Abu TS, Abdullah, Andi Mahdin, Andi Cakwawinata, Isra Pulau Sijang, Mak Uga, Sinta Palmina, ada Bani Hayati, ada Bunda Rida, Bunda Sumarno. Tadi ada siapa yang baru turun?
0: Nah?
1: Yang sesi pertama tadi yang baru turun itu siapa?
0: Tadi pertama
1: Yusuf, ya?
0: Bang apa Bunda Wati?
1: Tidak, itu sudah Bunda Wati ada paham Pak Yusuf kan Lur?
0: Iya, ada.
1: Paham Pak Yusuf yang sore. Kita sudah kerja, Mbak Ida, tapi semua mau ya Lur. Jadi akan pejet semua pensiunan 24 yang benar ikut Lur ya.
0: Jo.
1: Lagu ada. Okay, lagi ditunggu. Terima kasih waktu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia yang sudah bergabung pada sore hari ini. 08116707992. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdutan yo.
0: Ayo,
2: Bunda. Ayo dangdutan.
0: Ayo, banyak kayak mana kabarnya
2: apa
0: Bunda?
2: Kabar, Bang Nur?
0: Alhamdulillah, Bunda juga kayak mana?
2: Sehat juga.
0: Sehat juga. Lagi ngapain?
2: Lagi duduk-duduk.
0: Duduk be. Sambil dengari Pro 4. Ih, bukan lagi.
2: Iya.
0: Tapi agak mendingan lah.
2: Enggak ada.
0: Enggak
2: hujan kemarin sebentar itulah panas ya, lagi.
0: Iya. Oke, tema kita yaitu menjaga udara tetap bersih nih, Bunda.
2: Menjaga
0: udara tetap bersih.
2: Kalau menjaga udara tetap bersih, jangan bakar-bakar. Rumah ditutup. Iya kan, disapu-sapu.
0: Iya nih.
2: Itu aja Bang Nur.
0: Oke. Baik, lagu kita apa?
2: Lagunya Tidak ajalah.
0: Dari siapa?
2: dari Eri Susan.
0: Tidak, yo Eri Susan yo.
2: Yo.
0: Dicari dulu yo.
2: Iyalah tuh. Salam ya.
0: Yo.
2: Salamnya buat Bang Nur, sore selamat bertugas sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Pak Hamzah Yusuf, ya baru turun siapa?
0: Tadi Bunda Nadia.
2: Buat Bunda Nadia, salam kenal. Buat Bunda, siapa lagi tadi ya?
0: Siapa tuh?
2: Tadi yang tamu tadi siapa?
0: Ada Bunda Wati, ada Bang Ijal, sama Bang Hamzah Yusuf.
2: Buat Mbak Wati, Mbak Pe, Bunda Mbak Pero, Mbak Ajeng. Mbak Ita, Mbak Eka, Bang Jeje, Bang Kodir, Bunda Pira, Bang Wari, Mas Uri, buat semuanya, buat level pertama sampai terakhir. Ada lagunya Bang?
0: Ada,
2: iyalah ada, kata Mak ada, Bang Nur sebut iyo, ya kan? Beda sikit aja cakap kita. Oh, dengan E aja beda dia. Iyalah tu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Berlin ya yang sudah bergabung tentunya pada sore hari kok. Ya di 0811-07-07-9920 lebih nanti bergabung bersama kami. Oke, halo Pro Dangdut. Iya.
3: Apa kabar Ano?
0: Alhamdulillah baik. Bang Andi juga kayak mana kabarnya?
3: Iya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Tema kita pada hari itu yaitu menjaga udara tetap bersih.
3: Udara
0: tetap bersih. Iya, udara menjaga udara tetap bersih.
3: Ya, kalau menjaga udara tetap bersih itu ya jangan terbakar. Ah, itulah menjaga udara. Karena kalau kita bakar-bakar itu kan ada polusinya itu kan tak bagus, Anor. Ah, itu dijaga.
0: Iya. Okay. Itu aja. Baik, terima kasih, Bang. Lagu kita apa nih?
3: Lagunya apa judulnya? Dari Mansur S.
0: Ah, yang mana?
3: Katanya. Iya.
0: Mansur S yo, dicari dulu yo, sampai sana salam yo.
3: Iya. Salamnya yang sudah masuk untuk semuanya yang belum masuk, salami yang belum masuk silakan masuk gitu ya. Buatnya Anor selamat bertugas, mudah-mudahan sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Oke, terima kasih. Ada lagunya, Anor?
0: Ada lagunya, Bang.
3: Oke, terima kasih.
0: Yuk.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Andi Muksin ya, sudah bergabung tentunya pada sore hari. Di kebersamaan kita pada Prodangdut 7 September 2026.

0: Mai, kau paham gak sih yang diajarin ibu tuh tadi soal ketahanan pangan?
1: Ngerti sih dikit-dikit, soalnya kan tadi aku ketedoan, jadi gak begitu paham.
0: Kau nih, kan agak ditanya sikok-sikok, kalau gak bisa jawab gak boleh balik.
1: Duh, coba kau jelasin ke aku biar aku tahu, lagi aku gak balik pula.
0: Jadi tuh, ketahanan pangan tuh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, terus juga yang bergizi untuk semua orang.
1: Oh, aku paham. Terus, kayak manalah cara kita bisa ningkatin ketahanan pangan?
0: Dengan cara mengembangkan pertanian, terus juga mengurangi limbah pangan.
1: Oh, terus apa yang bisa kita lakuin untuk berkontribusi?
0: Kita bisa mulai dari mengurangi limbah pangan, terus juga membeli produk lokal, sama mendukung petani.
1: Oke, makasih Sasa. Aku jadi gak takut untuk menjawab pertanyaan ibu tuh.
0: Iya, sama-sama Maya.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, kurangi limbah, cintai produk lokal, dan dukung petani. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat pangan dan sehat.

Di tengah gempuran media digital, RRI tetap relevan karena RRI bukan hanya menyiarkan berita, tapi juga menjaga persatuan. Terima kasih sudah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Singapura dalam membangun komunikasi publik yang baik. Saya Haji Josefida Herman S.I. Apoteker, Kepala Dinas Kominfo Kota Singapura, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81. Terus mengudara

0: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia merupakan media yang memiliki peran penting untuk mendukung tugas kepolisian dan salah satu kunci utama menjaga stabilitas keamanan, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan berimbang, yang aman kondusif di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci melalui Radio Republik Indonesia. Pentingnya sinergi antara Polri dan media Radio Republik Indonesia dalam membangun kepercayaan publik untuk terus berkolaborasi dalam mendukung program kepolisian. Saya AKBP Ramadhanil SH S3 MH, Kapolres Kerinci, beserta seluruh jajaran Polres Kerinci mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz dan juga kembali untuk ketika nanti di prodangdut kita 0811 6707 9920 untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami pada jam di sore kau.

0: Halo Bro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Yo.
1: Andur, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Apa ceritanya?
0: Tema kita hari ini menjaga udara tetap bersih.
1: Oh, jangan maker-makeran, polusi.
0: Iya.
1: Iya, kita kan udah panas, atau dia makan sampah. Ini itulah, aduh.
0: Iya.
1: Susah jadinya.
0: Iya, betul.
1: Wes Nur itu saja.
0: Oke, baik. Lagu kita apa ini?
1: Apa yang dulu lagunya ya?
0: Nggak tahu saya.
1: Lagunya... aku bukan pengemis cinta.
0: Aku bukan pengemis cinta.
1: Kan cewek ada itu.
0: Pengemis cinta. Oke, dicari dulu ya sambil salam-salamnya. Iya.
1: Ada.
0: Dicari dulu sambil salam-salamnya.
1: Sama semuanya.
0: Pak Nian, orang masih nyari ini nih.
1: Hah?
0: Masih nyari.
1: Oh, enggak ada yang cowok tuh enggak atur lah.
0: Sabar, masih nyari. Aku bukan pengemis cinta.
1: Sama ya, semuanya. Selamat sore aja. Terus ada lagunya?
0: Ada.
1: Cowok.
0: Cewek.
1: Iya. Buat Andur selalu ya Nur.
0: Oke.
1: Oke sih Nur.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Kakak Butet ya, yang sudah bergabung tentunya pada sore hari ini. Halo Bro Dangdut.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma Iza, gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Ya langsung aja tema kita yaitu pada sore hari ini menjaga udara tetap bersih.
1: Jangan makan-makan lah.
0: Habis itu?
1: Ya, jaduh asap.
0: Betul. Apalagi sekarang ini, dak.
1: Iya.
0: Banyak apa kabut asap juga. Yo. Oke, kita lagunya apa?
1: Lagunya dangdutan, kan?
0: Hah?
1: Dangdutan.
0: Iya, dangdutan ini.
1: Ya. Ini dengan Bang...
0: Anur.
1: Oh, Anur.
0: Iya, iya. Lagu kita apa?
1: Lagunya. Lagunya Mandi Madu ya.
0: Mandi Madu. Oke.
1: Ya, ayo dadah Mandi Madu.
0: Oke, baik. Dicari dulu ini sambil salamnya.
1: Salamnya buatnya Bang Anur, semoga selalu. Buatnya Bunda Tila, Bunda Nadia, Bu Naila. Buat Amarka, Nak Muda. Banyak Tero, Kak Butet, semoga sehat selalu semuanya dari
0: Kak
1: Butet, banyak Pak Alimin, Pak Kudah Hija, banyak Bang Ijal, semua-semuanya lah.
0: Oke. Okay.
1: Dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Ya, keren nih maksudnya hari ini.
0: Banyak yang masuk soalnya.
1: Iya. Makasih banyak ya waktunya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ma Iza yo di Mudung Darat yang sudah bergabung pada sore hari ini. 0811670799020. Halo Pro Dangdut.
1: Dan
0: depannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja nih Mbak Anita. Tema kita menjaga udara tetap bersih nih.
1: Dikurangi lah bakar-bakarnya, Bang.
0: Lagi kabut asap kan. Iya, kurangin tuh polusi.
1: Sampah-sampah itu buat lubang itu, Kang.
0: Iya.
1: Bisa ngobang dulu kalau bisa, kan gitu aja lah.
0: Iya.
1: Menjaga kan?
0: Ah, betul nian. Oke, lagu kita apa tuh?
1: Lagu Lesti.
0: Yang mana?
1: Lesti ada yang punya.
0: Ada yang punya. Oke, dicari dulu ya sambil salam-salam.
1: Ya, buat Bang Anur ya, selamat bertugas saya selalu ya Bang ya. Tetap jaga kesehatan. buatnya bunda nggak bisa tadi, Ma'amin, Bunda Wati juga, nggak ada Bang Ramlan, nggak ada Putra RTN. Sangat dikasih tadi juga ya, Pak Hangga Yusuf, Bang Ija juga, Nero Budi Sila juga tadi, juga Bang Abdullah, juga ada Bang Ujang ya, Cik Rusli juga. Nah, buat semua lah, Bang Amer juga nggak ketinggalan lah pokoknya, kita jaga kesehatan aja lah, ya Bang ya.
0: Oke.
1: Buat Bang Anur, terima kasih banyak ya selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Salam hormat dari urutan Kota Sungai Penuh. Terima kasih Radio Republik Indonesia atas dedikasi dalam memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan menginspirasi. Semoga di usia yang ke-81 tahun ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi garda terdepan penyiaran publik yang menguatkan persatuan bangsa. Saya Sahat Parsaulian, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas Lubis Sungai Penuh, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, teruslah menjadi corong kebenaran dan pemersatu bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Randa, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia K81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini, yang terus mengudara telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

juga berakhir sudah di kebersamaan kita pada Jambi Sore Iko, dan tetap bersama di 99,2 MHz.

0: kabang hari ko.
1: Satu informasi ketika nanti di kabar hariko di mana RRI Jambi gelar audisi bintang radio 2026, sistem voting jadi bagian penilaian. Ketika nanti Radio Republik Indonesia atau RRI Jambi kembali menggelar audisi bintang radio 2026, antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi dengan jumlah pendaftar mencapai 40 orang atau melampaui target awal sebanyak 30 peserta. Ketua Pelaksana Hari Radio RRI Jambi M. Aliudi mengatakan tingginya jumlah peserta membuat pelaksanaan audisi harus dibagi dalam beberapa sesi. Pada tahap awal audisi yang digelar hari ini, Senin 7 September 2026, sebanyak 20 peserta mengikuti proses seleksi. Para peserta nantinya akan membawakan dua lagu, yakni lagu pop dan juga lagu daerah. Sedangkan jadwal penampilan yang berlangsung pada hari berbeda. Pelaksanaan Bintang Radio 2026 juga mengikuti ketentuan dari tingkat pusat. Dengan demikian, seluruh rangkaian kompetisi tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu atau dua hari seperti pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap, dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

Junjung pusako merupakan cara turun-temurun untuk memulai musim bertanam padi ladang yang menimbulkan kearifan lokal di bidang pertanian yang dijiwai nilai kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Situs ini juga sebagai bentuk budaya yang dapat terus menjadi sumber penciptaan karya dan pengetahuan baru. Junjung pusako adalah tradisi yang sudah lama ada dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tanjung Gagak di Kabupaten Sarolangun sampai saat ini. Pelaksanaan Junjung Pusako biasanya diadakan setahun sekali, setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Keunikan dari Junjung Pusako adalah sebuah kain panjang yang membungkus di dalamnya berisi tulisan kuno karya tangan manusia sepanjang 20 cm. Ada buku dan keris. Kemudian, kain panjang tersebut dibuka untuk diasapkan dan ditabur bunga 7 warna.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami

0: Itu jam berapa nih?
1: Baru nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Lan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadrizal Esos MH, pimpinan DPRD Kota Sungai Pinang, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia K81. RRI merupakan media tertua,
1: film, musik, dan playlist.
0: Pengalaman panjang
1: mengawal bangsa berbagai komunitas
0: yang terus mengudara
1: melalui digital platform.
0: Jadi mitra strategis pemerintah.
1: Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform
0: dalam
1: dan online learning
0: informasi
1: platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
0: dan budaya,
1: meeting online, video conference,
0: semoga
1: dan library.
0: RRI
1: digital
0: terus menjadi suara negara
1: peningkatan interaksi,
0: yang
1: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI digital.
0: RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih sekali.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 99,2 FM.

Eh, masih bersama Ketik Anti di 99,2 MHz dan juga kembali satu informasi di mana warga mulai membeli masker antisipasi gangguan kesehatan imbas abu vulkanik. Ketik-ketik sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau membuat sebagian masyarakat mulai membeli masker untuk mengantisipasi gangguan kesehatan. Salah satunya Nadine, warga asal Padang yang kini tinggal di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Nadine mengatakan pembelian masker dilakukan karena erupsi Gunung Anak Rakatau dan sebaran abu yang mulai dirasakan masyarakat. Sebelumnya ia mengaku tidak terbiasa menyediakan stok masker untuk kebutuhan sehari-hari. Nadine mengaku khawatir terhadap partikel abu yang dinilai dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Ia memilih menggunakan masker sebagai langkah antisipasi agar terhindar dari gangguan pernapasan selama kondisi tersebut berlangsung. Ya, Ketik-ketik untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat Ketik-ketik baca di laman rri.co.id.

RI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Arini Tahtagati, diterbitkan pada tahun 2019, dari RRI untuk Indonesia.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nah, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, masih bersama ketika nanti tentunya di kebersamaan kita pada Jambi Petanggiko dan juga di kebersamaan kita pada edisi Hari Iko. Informasi di mana pulihkan penerbangan, pemerintah siapkan 10 bandara beroperasi 24 jam. Ketika nanti Menteri Perhubungan atau Menhub Dudi Purwagandi menyiapkan 10 bandara yang akan beroperasi selama 24 jam guna mempercepat pemulihan jadwal penerbangan yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Dudi mengatakan 5 dari 10 bandara tersebut yakni Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Sumarno Surakarta, dan Yogyakarta International Airport. Kelima bandara ini disiapkan untuk sebagai bandara alternatif untuk mengantisipasi gangguan operasional pada 7 bandara yang terdampak kebakaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan pembaruan terakhir pada Senin pukul 12.10 waktu Indonesia Barat, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau teramati pada ketinggian sekitar 15.000 kaki dan bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan 10 knot. Sementara berdasarkan perkiraan FAAC, sebaran abu vulkanik diperkirakan masih berlangsung hingga sekitar pukul 6 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya pada Selasa 8 September 2026. Tentunya ketika nanti informasi lebih lengkap dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

0: Eh, bentar, lagi maghrib nih.
1: Iya, bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat. Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan waktunya.
2: Bukan soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.

Berkata Sayyidina Umar, engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharap kehidupanmu dan kebahagiaanmu. Ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki bukan dari doa kekasih yang tidak halal yang sering kau pujakan, tetapi keberkatan doa seorang ibu yang tanpa lelah mengingati dan mendoakanmu.

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah maka bagimu syurga." Hadis riwayat Tabrani.

merupakan salah satu tradisi lisan yang telah dipertunjukkan di daerah Rantau Pandan, Muaro Bulo, Provinsi Jambi sejak beberapa abad yang lalu, dan menyebar sampai ke Bangka, Johor, Malaka, dan Pulau Pinang. Pada masa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi, pertunjukan krinok berkembang pesat di Provinsi Jambi. Seni ini termasuk seni pertunjukan teater yang dimainkan juga dengan tarian, nyanyian, dan lawakan yang terjalin dalam satu alur cerita. Dalam satu pertunjukan dimainkan sebanyak 20 orang. Pemainnya adalah para wanita dan pria. Para pria menggunakan topeng, sedangkan wanita akan mengenakan kostum yang gemerlap. Krinok dapat dikatakan juga sebagai salah satu seni vokal tradisi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Muaro Bungo, Jambi. Para seniman mengungkap, krinok adalah jenis kesenian tertua yang sudah ada di Jambi tersebut sejak masa prasejarah.

Ya, terima kasih ketika nanti kita masih bersama di 99,2 MHz dan juga di kebersamaan kita pada Jambi Petang Iko.

Informasi berikut ganti-ganti di mana gempa magnitudo 2,2 guncang Nagakeo NTT. Ganti-ganti gempa bumi magnitudo 2,2 mengguncang Kabupaten Benegekeo. Guncangan terjadi pada pukul 16.17 waktu Indonesia Barat, Senin 7 September 2026. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8.22 lintas selatan dan 121.17 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi. Diketahui pusat gempa bermuka 52 km barat laut. Kedalaman tercatat 5 km di bawah permukaan. Ganti-ganti untuk informasi lebih lengkap, dapatkan ganti baca di laman rri.co.id.

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian.
0: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
1: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.

Ya, masih bersama ketika nanti dan juga di kebersamaan kita pada Jambi Petang Iko dan formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat di Kabar Hari Iko, di mana pemerintahan dan pemegang HGU satukan langkah hadapi puncak karhutla. Ketika nanti menghadapi puncak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tahun 2026 dan REM 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin bersama Gubernur Jambi Al Haris mengikuti rapat koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dalam rangka penanggulangan dan penanganan puncak karhutla tahun 2026 secara virtual melalui Zoom meeting di Rumah Dinas Gubernur Jambi Senin 7 September 2026. Pemerintah Provinsi Jambi memperkuat sinergi bersama perusahaan pemegang hak guna usaha atau HGU. Rakor ini dihadiri kala Kepala BPBD Provinsi Jambi, Kadis Kehutanan, Kadis Perkebunan, Kadis Lingkungan Hidup, serta para perwakilan pengusaha pemegang HGU dan menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi kesiapsiagaan serta keterlibatan dunia usaha dalam mencegah dan menangani karhutla, terutama di wilayah yang memiliki potensi kerawanan kebakaran. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti pada Jambi Petang Iko.

0: Jambi Petang Iko.
1: Hello guys.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Incidentis van de Archipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada jam di petang Iko.

Informasi berikut di mana Presiden Prabowo minta rakyat harus siap hadapi bencana. Ketika anti Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia harus siap menghadapi keadaan bencana alam karena Indonesia merupakan wilayah rawan bencana. Indonesia, kata Presiden Prabowo, berada di kawasan Ring of Fire dan juga ke sejumlah bencana besar melanda Indonesia seperti banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh 2025. Selanjutnya gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan, Sumatera, serta erupsi Gunung Anak Krakatau. Presiden Prabowo akan menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Presiden Prabowo juga meminta mitigasi bencana dilakukan sebelum bencana. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti, dan nanti pada formasi pukul 19.18 kita ikuti beduk dan azan isya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Okay, baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Oke, jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Ali Imran ayat 8.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat,

atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz dan juga di persamaan kita pada Jambi Petang Iko, dan di sesi terakhir kita ketika nanti sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi Malam. Masuk kami di Jambi Petang Iko. Ya, informasi berikut di mana SMPN 1 Parung pastikan hak belajar siswa tetap terpenuhi selama PJJ. Ketika nanti selama Wakil Kepala SMPN Parung Bidang Humas Yuliana Maskam Yulia Lustri memastikan hak siswa untuk mendapatkan pembelajaran tetap terpenuhi. Hal tersebut menyusul kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diterapkan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Yulia mengatakan PJJ diterapkan pada 7 hingga 8 September 2026 mengikuti arahan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk mencegah keselamatan dan kesehatan seluruh warga sekolah. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi terakhir kita dapatkan kanti baca di laman rri.co.id. Dan juga nanti akan ada rekan Andri yang akan menemani kanti-kanti pada Jambi Malam Iko. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang zaman dulu, entah berapa tahun silam, di daerah perbatasan antara Tebo dan Sumatera Barat, terhamparlah hutan nan lebat. Jangankan dihuni manusia, dilalui niat dakdo. Paling idak yang lewat adalah orang nan tersesat atau orang nan berani lewat sano. Di rimbo pelataran itu dengan pohon nan tinggi-tinggi, banyak binatang buas. Kiro-kiro 100 tombak di tepi rimbo tu, tampak sebuah pondok terpencil dari dusun kecil di bawahnya. Dalam pondok itu diamlah seorang guru silat dan anaknya seorang gadis. Sang guru bernama Tuo Rundang, sementara anaknya bernama Bungo Salasi. Dan di samping itu ada murid lain nan datang dari dusun di bawah bernama Intan Cahyo. Macam mana cerita itu? Kita mulai baik dari kisah nan dibagi judul Bukit Tambun Tulang dan Pincuran Darah.

0: Wahai anakku Bungo Selasih, sepagi iko lum tetengok dengan ayah kau tu turun ke bawah untuk berlatih silat. Apa gerangan yang terjadi? Atau kau tu sedang tak enak badan apa barangkali?
1: Oi ayah, muka macam tu yang terjadi dengan saya.
0: Jadi ngapo?
1: Kalau saya berlatih dewek, tentu tak katik perlawanan. Sementara saya disuruh berlatih di sungai deras bawah tu. Nak nunggu kanda Intan Cahyo belum juga datang.
0: Lah, terlambat lagi anak tu datangnya. Nampak nian idak disiplin. Berapa ni lah jauh dusun di bawah tu dengan tempat kitoko. Tak pula jauh.
1: Jangan nak marah dulu ayah. Mungkin ada rintangan dan halangan yang dilalui olehnya di jalan hingga terlambat untuk datang dan berlatih silat.
0: Bungo, bungo, kau kok pula
2: Tua Rundang menatap si gadis tersenyum. Nyongeri gadis sekolah mulai beranjak di remaja. Lapandai suko dengan anak bujang iko. Membuatnya makin hati-hati menjago kalau dak tu bahayo dibuatnya.
0: Bungo Selasih, apakah kau mulai menyukoi anak bengal dan suko terlambat tu? Dan malas tu?
2: Orang tua sekaligus menjadi gurunya tu berkata sambil menggerutu. Namun dalam hatinya senang. Biak macam mano budak bujang nama-nama Intan Cahyo tu memang terkadang bersikap urakan. Namun juga pintar, sopan, tangkas dalam bersilat dan mainkan pedang. Apo nan diajarkan cepat didapatnya. Apalagi dengan gurunya sangat patuh. Sedangkan pado si gadisnya selalu ringan tangan membantu apo bae gawe yang atau sedang dipegang oleh mereka tu. Bungo Selasih nan nganing gerutuan ayahnya tadi berubah mukonyo jadi merah dadu. Malu karena ketahuan ayahnya dia suko dengan pemuda tu. Tua Rundang bercakap lagi.
0: Hari kolah mulai siang. Apa yulah kita turun. Kau berlatih baiklah dengan ayah kau dulu. Sebab nan ditunggu tu entah bila ketibonyo.
1: Ayolah, kalau macam tu payolah ya. Jawaban tu dari tadi nan saya tunggu. Tapi saya dak berani ngajak ayah. Meskipun ayah adalah bapak saya, namun juga guru nan perlu disikapi sebagai murid nan baik di kegurunya.
0: Eloklah kalau kau tu tahu memilah-milah. Macam tu, kini turunlah. Kita langsung menuju sungai. Biar enak berlatih di pagi kau. Dan tidak terbuang habis waktu yang sio-sio. Payulah kita berlatih.
1: Habiskan dulu minum ayah. Kalau lagi macam petang kemarin, setengah gelas nira terbuang. Kena ayah minum dikit.
0: Tak salah lagi kau kau. Kau kau memang orang cerewet. Pasti pemak kau tu.
2: Tua Rundang langsung habiskan air minumnya. Sebab nyoda ingin nganing tambahan celoteh anak gadisnya tu. Mereka turun ke bawah. Si gadis nan manis dan baru bayi berkembang remaja tu. Dengan gesit lah nyampe ke tepi sungai. Langsung bayi masuk ke dalam. Air sungai nan jernih dan dingin membuat segar raso badannya. Apalagi kini sedang musim hujan. Air sungai agak meluap. Dicarinya bagian sungai nan deras airnya tu. Di situ Bungo Selasih nunggu ayahnya.
0: Lah siap kau tu. Nah, kalau lah siap, marilah kita berlatih. Berlatih dengan ayah.
1: Nampaknya iku agak berat.
0: Kau
1: maklum nak melawan guru. Pakai jurus awal be ayah. Kalagi celako sayo ayah. Menyerahkan kemampuan ayah.
0: Takut kau tu Selasih. Macam mana? Kalau ada musuh dan beberapa tingkat tinggi ilmunya, dari kau tu, apakah kau lari terberit-berit?
1: Pendekar bukan pencundang, ayah. Dan juga tidak pengecut. Lebih baik kalah atau mati daripada lari, ya.
0: Makonyo, jangan manjo untuk berlatih. Walaupun dengan orang tua dewek. Kuah, tahan kau. Hiat! Tangkis, pukulan ayah kau. Kau tahan lagi. Hiat! Yeah!

0: Hampir 20 jurus Nyo bertanding dan sibuk nangkis pedang ayah Nyo tu. Setelah beberapa saat, Matohari Labrado hampir dipenggalan kepala. Tuo Runda menghentikan latihan dan ngatokan.
1: Cukup Bungo, kau nampaknya lakalang kabut ayah tengok.
0: Tuo Rundang tersenyum ditahan, menghentikan latihan dan terus keluar dari sungai. Bungo Selasih ikut naik dan sedikit ngomel nyungatokan.
2: Ayah tu tiba-tiba be langsung nyegang awak. Belum siap lagi, terpaksa saya nangkisnya.
1: Kau baik nan tak siap. Macam mana kalau ada musuh nan tiba-tiba menyerang dari belakang? Ha, ingat tu kau tu? Kuping, gerak-gerik. Ha, tu harus kau awasi. Nah, ayah kau nak balik dulu ya. Mungkin nak ke hutan mencari biji parah untuk latihan esok. Kau tunggu baiklah budak bengak tu. Ha, dan belum juga tiba di siko. Apa gawenya tu?

0: Bunga Selasih mencoba nunggu, tapi lama-lama nyo jadi bosan. Mako bersiaplah dio nak balik. Kini si gadis berjalan balik sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Tiba-tiba,
1: adik Selasih,
0: kena asik dak nyangko ditegur. Selasih terkejut, langsung masang kudo-kudo pemudanan nengok ketawa.
1: Hei, apa nak kau lakukan tu, dik? Nak nyerang kakak kau ya? Nak diapoin sayo? Nak dibunuh?
2: Kakak Intan Cahyo, uponyo sayo pikir ada orang nak nyengat yang datang mengganggu sayo.
1: Apakah suara sayo sama dengan pencoleng atau perampok, dik?
2: Tidaklah. Tapi, ngapo kakak baru datang? Padahal kemarin ayah nyuruh pagi gitu berlatih di air deras ko. Kini saya lah berlatih lawan dengan ayah tadi. Dan tak mungkin melawan kakak lagi kini ko.
1: Oh, macam tu. Apakah guru marah dengan keterlambatan saya ko, di? Mano kini guru kita tu?
2: Ayah tak pernah marah. Kalau tak tersinggung dan sakit nian. Kakak tahu. Namun, jangan selalu membuatnya kecewa dengan sikap kakak nan idak disiplin tu.
1: Itu nan kakak nak cakapkan dan minta maaf ke guru, di. Tadi tu sebelum pergi, tiba-tiba mak pingsan, kena pening, terpaksa kakak nyari daun obat-obatan di Rimbo dekat dusun itulah. Mak lak sadar, barulah kakak bersiko.
2: Apakah mak ada apa-apa lagi?
1: Kalau lah makan obat tu, mak sembuhlah. Palingnya agak lemas baik.
3: Kalau macam tu, isuk baik, teruskan latihan yo.
0: Tiba-tiba sapaan tu membuat dua sujoli nan sedang bercakap-cakap, samu-samu terkejut. Gurunya tua rundang lah tegak pas di belakang mereka. Entah kapan adonyo muncul di situ, sebab langkahnyo baik dak taani.
3: Ngapo kamu berdua tu terkejut? Macam menengok setan baik.
1: Maaf guru. Kami ndak ngiro. Yo. Guru datangi saya. Nak nemui guru, nak ngatokan ngapo saya terlambat.
3: Ndak perlu dijelaskan, Intan. Lah bapak ani dari tadi. Dan bapak bisa maklumi. Cuma kanti kau nan jadi lawan berarti nampaknya agak kecewa dan marah. Maklumlah, dia tu harus melawan gurunya dewek.
0: Bunga Selasih melotot ke ayahnya tu. Takut ayahnya nak buka rahasia hatinya ke pemuda tu. Bakal membuat malu dia baik. Ayahnya tahu itu. Sambil tersenyum, pekulum, nyungatokan.
3: Tapi itu tidaklah penting nian, Intan. Dari sakit mak kau tu. Bapak sejak dulu tahu, mak kau tu sering sakit-sakitan. Masih ingat waktu kau berumur 9 tahun. Nyo menyerahkan kau untuk diajarkan silat pada aku. Ah, dia berharap kau bisa jadi pemuda nan dibanggakannya, kuat dan hebat. Itu.
1: Tapi sampai kini kok saya tak tahu siapa ayah saya guru.

Pendengar, kali ini Mini Legenda RRI Jambi akan menampilkan sebuah cerita yang berjudul Hikayat Depati Parbo. Cerita ini berasal dari Kabupaten Kerinci Jambi dan hingga saat ini masih dipercayai masyarakat setempat. Nah, dahulu kala, di bawah kaki gunung yang sangat sejuk, hiduplah sepasang suami istri bernama Bimbe dan Kembang. Mereka hidup bahagia di Dusun Lolo Kecil, Desa Lolo, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci Jambi. Kebahagiaan itu bertambah saat seorang bayi tampan lahir di ruang langlumeh atau ruang tengah rumah mereka.

0: Alhamdulillah, Ma. Anak kita tampan sekali ya.
1: Ah, benarkah, Bang? Kemarilah, Bang.
0: Iya.
1: Aku ingin melihat wajah anak kita yang tampan itu.
2: Saat ingin memperlihatkan bayinya pada sang istri, tak sengaja Bimbe tersingkap kain yang membungkus anaknya itu. Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui anaknya itu memiliki keanehan.
0: Iya, tapi Mak, mengapa banyak sekali tahi lalat di perutnya? Saat ia membuka mulut, aku juga melihat gigi gerahamnya berwarna hitam. Iya, seperti tiang besi di jembatan ujung desa. Aku takut sekali terjadi apa-apa dengan anak kita, Mak. Bukankah bayi yang baru lahir harusnya belum memiliki gigi?
1: Kau tak perlu khawatir, Bang. Kemarin sewaktu hamil, nenek Mama di dusun ini telah meramalkan kelahiran anak kita. Katanya ini semua adalah pertanda anak ini kelak akan menjadi orang besar. Lihatlah kulitnya, putih bersih, matanya coklat. Keistimewaan yang ada pada dirinya patut kita syukuri.
0: Benarkah begitu, Mak? Ah, aku sangat senang mendengarnya. Kalau begitu, ku beri ia nama Muhammad Kasib. Ku harap kelak ia akan menjadi pemimpin sekaligus pelindung di negeri kita ini, Mak.
2: Hari demi hari berlalu. Kasib tumbuh menjadi remaja yang periang. Ia rajin mengaji di surau dan belajar ilmu bela diri. Bahkan ia berhasil menjadi pemuda yang paling kuat di desa. Namun, ia tetap rendah hati dan tidak pelit mengajarkan ilmu yang ada pada siapapun. Setelah dewasa dan merasa cukup bekal, Kasib pergi merantau untuk menimba ilmu di Batang Asai. Ia juga mendulang emas di sana bersama seorang karib bernama M. Juda Depati Santiudo Pamunca Alam. Ia diam-diam juga jatuh hati pada gadis dusun Batang Asai yang bernama Tima Sahara.

0: Dek, sebetulnya sudah lama abang memperhatikan engkau.
1: Benarkah, Bang? Aku juga demikian, Bang.
0: Alangkah senangnya hati abang mendengar itu, Dek. Kalau begitu, gayung telah bersambut. Tidak ada alasan bagi kita untuk menunda apa yang telah menjadi adat di negeri ini. Negeri berpagar undang, rumah berpagar adat, tepian berpagar baso. Dan sudikah engkau bersuamikan abang, Dek?
1: Iya, Bang. Aku akan berusaha menjadi pendampingmu yang paling setia.
2: Mereka kemudian menikah dan dikaruniai seorang putra bernama Ali Mekah. Kasib lalu mengembara lagi ke rawa Sumatera Selatan. Ia bertapa memperdalam ilmu kebatinan di Gunung Kunyit bersama sahabat setianya M. Juda. Setelah 40 hari di sana, Kasib tiba-tiba diminta pulang kembali ke Kerinci untuk menghadiri Kendurisko. Ia dinobatkan sebagai pemangku adat dengan gelar Depati Parbo karena kemampuan dan ilmunya. Kasib bertugas dengan baik dan selalu ramah kepada rakyatnya. Hingga saat kabar pasukan kulit putih menyerbu Sumatera, hal ini sangat mencemaskan Kasib.
3: Wahai abangku, mengapa engkau termenung? Adakah hal yang membuatmu gundah gulana?
0: Aku sudah mendengar pasukan kulit putih telah sampai ke Sumatera. Kau tahu, negeri Kerinci kita ini sangat kaya dengan rempah-rempah. Aku yakin, kita akan menjadi incaran selanjutnya.
3: Begini saja, Bang. Bagaimana kalau kita berembuk dengan para depati yang lain untuk membicarakan hal ini?
2: Para depati di negeri Kerinci kemudian berkumpul dan membahas strategi penghalauan kulit putih di negeri Kerinci. Mereka bersepakat untuk mengangkat senjata sebagai jalan pencegahan. Tepat satu purnama, di bawah cahaya bulan yang berpendar, sejumlah pasukan kulit putih menyerang negeri Kerinci. Para depati dan rakyat yang telah bersiap sejak lama terlibat pertarungan sengit. Pasukan kulit putih berhasil jinakan. Mereka berlarian lintang pukang meninggalkan Kerinci. Namun naas, Kasib tertangkap dan diasingkan ke Ternate. Selama di pengasingan, ia dijadikan pekerja paksa. Namun, Kasib menerima dengan lapang dada. Ia juga tak berhenti belajar agama. Hingga ia dibebaskan karena berhasil menyembuhkan anak seorang pemimpin kulit putih setelah 42 tahun di sana. Kasib pun pulang kembali ke Kerinci.
0: Ya Tuhan, sudah lama sekali aku tidak menginjakan kaki di negeri ini. Bagaimana keadaan istri dan anakku? Betapa rindunya aku dengan mereka.
2: Tiba-tiba seorang pemuda tampan lewat di hadapannya. Kasib merasa tidak asing dengan pemuda itu. Lalu ia pun menegurnya.
0: Hai pemuda, siapakah gerangan engkau? Apa aku pernah mengenalmu sebelumnya?
4: Namaku Ali Mekah, Kek. Aku anak dari Muhammad Kasib, gelar Depati Parbo dan Timah Sahara.
0: Benarkah itu? Anakku Ali Mekah? Kau sudah sebesar ini? Aku ayahmu, nak. Di mana ibumu?
4: Ayah, ibu telah lama meninggal ya. Di akhir hayatnya, ibu selalu memanggil-manggil nama ayah. Syukurlah ayah telah pulang ke negeri ini. Ayah terlihat tua dan letih sekali. Ayo kita pulang ke rumah ya.

Tak lama setelah perjumpaan itu, Kasib lalu naik haji bersama anaknya Ali Mekah. Ia meninggal saat pulang dari Tanah Suci pada usianya yang menginjak 90 tahun. Kepergian Kasib ditangisi oleh sebagian besar rakyat Kerinci.

Demikianlah mini legenda hikayat Depati Parbo. Narasi oleh Hasti Wulandari, penata musik Elisa Fitri, teknik montase Irzal Azwar, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Jambi. Cerita asli ditulis oleh Rini Febriani Hauri dan diubah ulang dalam bentuk sandiwara radio oleh Novita Sari.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Kejujuran berbuah persahabatan. Karya Koni, Aziz, dan Fauzan.
2: Zara adalah seorang mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan S1 di sebuah universitas yang bertempat di Kota Malang. Hari ini adalah hari pertama dirinya masuk kuliah di bangku semester 2. Zara dengan kedua temannya, yaitu Taufan dan Andri, sedang duduk mengobrol santai di halaman budaya, sebuah tempat yang sejuk untuk mengerjakan tugas, mengadakan rapat, atau sekedar nongkrong untuk mengobrol dengan teman. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 10.40, Zara, Taufan, dan Andri bergegas masuk ke ruang kelas.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Kenalkan, nama saya Tara Ulia, bisa dipanggil Bu Tara. Selama satu semester ke depan, saya akan mengajar kalian mata kuliah penerjemahan. Hari ini, saya akan menjelaskan lesson plan untuk satu semester ke depan. Lalu, saya akan membagi kelompok untuk mengerjakan tugas. Tugasnya menerjemahkan novel karya tokoh terkenal di Jepang. Kerjakan selama satu semester bersama kelompok kalian. Kemudian nanti dipresentasikan bersama di depan kelas. Nilainya saya ambil untuk ujian akhir semester.
5: Bu, izin tanya. Untuk kelompoknya terdiri dari berapa orang dan pembagiannya gimana ya, Bu?
3: Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Pembagiannya bebas, kalian bisa tentukan sendiri.
6: Wah, seneng banget kita bisa sekelompok nih. Tapi kita masih kurang satu orang lagi.
7: Aku boleh gabung. Aku lihat kalian masih bertiga.
8: Ya udah, gabung aja sini.
6: Kenalan dulu dong, nama aku Zara. Ini Taufan dan ini Andri. Kita bertiga udah temenan sejak semester 1. Kalau nama kamu siapa?
7: Aku Vino.
8: Halo, ya udah sekarang kita langsung aja mulai pembagian tugasnya deh.
5: Gas lah, aku ngerjain bagian metode sama teknik penerjemahannya deh. Ada yang mau nerjemahin novelnya?
6: Aku bisa nerjemahin novelnya. Oh iya, kita dapet teks novel Dazui Osama nih. Kayaknya banyak banget. Gimana kalau kita nerjemahinnya 2 orang aja? Jadi butuh satu orang lagi. Tapi dilihat dari teksnya ya, kayaknya butuh pengetahuan luas dan waktu yang banyak buat nerjemahin novel ini. Ada yang mau?
7: Aku mau deh.
8: Wah, yakin? Teksnya agak susah loh ini loh.
7: Iya, gak apa-apa. Santai aja. Aku bisa kok.
8: Oke. Yowes, aku ngerjain bagian prosedur dan powerpointnya aja ya.
5: Oke deh, minggu depan kita kumpul lagi ya untuk kerjasama kelompok dan membahas isu-isu penting yang dibahas dalam novel ini.
6: Oke deh, jam 10 pagi di halaman budaya ya.
8: Oke.
7: Oke.
2: Zara, Taufan, dan Andri sepakat untuk menjadikan Vino anggota kelompok terakhir mereka. Mereka berempat sepakat untuk bertemu minggu depan untuk mengerjakan tugas kelompok mereka. Namun, pada hari yang dijanjikan, ternyata Vino tak bisa hadir karena ada urusan penting yang lain.
5: Halo, Ra.
6: Halo, Andri.
5: Mana nih yang lain kok belum pada datang?
6: Vino katanya ada urgensi lain yang gak bisa ditinggal. Kalau Taufan ya kayak biasa lah, paling telat.
8: Sorry, gengs. Aku telat. Lah, BTW Vino mana?
6: Vino nggak bisa datang katanya, ada urgensi lain yang nggak bisa ditinggal.
8: Lah, barusan dia main game Bensin Impact loh sama aku loh.
6: Main game? Tapi dia bilang sama aku hari ini nggak bisa datang karena ada urgensi lain. Kamu salah lihat nickname-nya kali? Coba-coba cek lagi.
8: Nih ya, aku buka ya. Ada history chat-nya kok orang dia minta bantuan sama aku. Nih, nick-nya nih, Isekai Vino. Waduh. Itu orang masih online lagi, masih main di room yang tadi loh.
5: Nah, iya bener nih, ini nickname-nya. Aku juga temenan kemarin. Jangan-jangan dia bohong. Sebenarnya dia cuma malas ngerjain tugas dan malah main game.
8: Waduh, itu orang nggak datang kerja kelompok kok malah main game terus ya?
6: Mungkin akun game-nya lagi dipinjam sama temennya dan dia beneran ada urusan, makanya nggak bisa datang ke kerja kelompok kita ini.
8: Oh, nggak mungkin, nggak mungkin.
2: Setelah Taufan memergoki Vino yang sedang bermain game, Zara dan teman-temannya jadi memiliki prasangka buruk pada Vino. Namun, apakah itu yang sebenarnya dilakukan oleh Vino? Semenjak saat itu, Vino tidak bisa dihubungi. Satu bulan kemudian, Zara dan teman-temannya mencari Vino di kampus untuk menagih tugas kelompok miliknya. Namun, ternyata Vino sudah beberapa hari tidak masuk kelas. Salah seorang temannya mengatakan kalau Vino merupakan panitia di acara Isshoni Kanashimi Masho yang akan diadakan besok. Zara berpikir kalau Vino merupakan panitia acara tersebut, maka dia akan berada di acara itu. Keesokan harinya, Zara dan teman-temannya memutuskan untuk datang ke acara Isonikana Cinema Show untuk menemui Vino.
5: Wah, rame banget acaranya.
6: Fokus-fokus. Tujuan kita kesini kan buat nyari Vino.
8: Sebentar. Itu kayaknya Vino deh.
6: Oh iya benar, itu Vino. Ayo deh, coba kita samperin dulu. Hai Vin, udah lama gak ketemu. Kamu kemana aja? Di chat gak bisa, dihubungin gak diangkat, kelas gak masuk, teman-teman di kampus juga gak ada yang tahu kamu kemana.
5: Di hari kamu bilang gak bisa datang kerja kelompok, kamu malah main game dan online seharian. Kita jadi mikir kamu bohong karena males dan milih main game. Tapi setelah hari itu, ternyata kamu udah gak pernah online game lagi dan malah gak bisa dihubungin. Kamu kemana sih sebenarnya?
8: Waduh, katanya ada urusan yang gak bisa ditinggal. Gak taunya malah jadi panitia kayak begini. Kayaknya banyak waktu luang nih. Iya. Semoga aja nggak lupa sama tugas penerjemahannya.
7: Sorry guys, ada alasan kenapa aku nggak bisa datang di kerja kelompok kita kemarin dan malah main game. Sedangkan, dari kemarin, aku masih sibuk banget ngurusin kepanitiaan ini. Super hektik. Bukan buat ngerjain tugas penerjemahan, aku juga belum sempat. Aku minta maaf banget. Tapi boleh nggak aku minta tolong ke kalian buat ngerjain bagianku di tugas kali ini?
6: Udah deh, bagianmu bakal aku ganti ngerjain. Tapi sebagai gantinya, tolong kamu buat PowerPoint-nya buat presentasi akhir nanti ya.
5: Terus tolong lah, kalau kita ngechat, bales, atau telepon diangkat gitu.
7: Okay, santai saja. Nanti kirimin aku ya materinya. Habis itu bakal aku buat PowerPoint presentasinya. Thanks guys.
2: Setelah mengetahui kesibukan Vino, akhirnya Zara dan teman-temannya memutuskan untuk mengerjakan bagian Vino. Namun kebaikan mereka tidak digubris dengan baik oleh Vino. Sampai ujian akhir semester mata kuliah penerjemahan, Vino kembali tidak bisa dihubungi.
5: Aduh, mana sih Vino? Katanya mau ngerjain PowerPoint, tapi sampai waktunya presentasi malah nggak datang. Mana nggak bisa dihubungin lagi?
8: Yaelah, dipikirin amat. Uang PowerPoint-nya aja udah aku buat, biarin aja dia mah.
6: Ya, kita presentasi bertiga aja.
2: Beberapa menit sebelum presentasi, Vino tiba-tiba datang ke kampus dan berkata ingin mengikuti presentasi.
7: Maaf ya, baru muncul lagi. Ada banyak kendala, jadi aku gak sempet ngubungin kalian.
6: Iya, gak apa-apa kalau kamu gak bisa ngubungin kita. Tugas-tugasmu juga udah kita kerjain semua. Tapi kenapa kamu tiba-tiba muncul jadi presentasi?
7: Aku tahu kalau aku gak tahu diri banget. Tapi aku benar-benar harus lulus di mata kuliah ini. Aku ingin ikut presentasi hari ini, karena kalau tidak, aku gak bakal dapet nilai.
6: Kamu gak ngerjain apa-apa, tapi pengen dapat nilai. Hah?
8: Kamu ini kenapa dah? Kelakuanmu ngerugiin kita banget, tau gak? Kita jadi keteteran harus ngerjain bagian kamu, udah gitu nyariin kamu juga lagi.
5: Sebenarnya kendalamu apa sih sampai ngilang kayak gini? Apa alasanmu masih bisa kami toleransi? Coba jawab.
8: Yaudah deh, coba jelasin.
7: Aku butuh uang untuk bayar kuliah, jadi aku sibuk kerja dari kemarin-kemarin.
5: Bukan berarti kamu kerja, terus malah jadi beban buat kelompok.
6: Bener, itu namanya gak tanggung jawab.
8: Beneran deh, kita nyesel sekelompok sama kamu. Aku gak mau nerima alasan kamu lagi, soalnya situ alasan mulu sih. Kita yang ngerjain semua tugas. Pas was malah tinggal datang presentasi doang. Nyusahin tau gak?
7: Tolong dengerin aku dulu. Aku minta maaf karena kelalaianku. Kalian jadi kena imbasnya. Aku ngakui kalau aku emang gak berhak ikut presentasi karena aku gak ngerjain apa-apa. Tapi aku punya alasan dibalik ini semua.
5: Yowes, apa sih masalahmu? Apa? Emang apa?
7: Sebenarnya aku tidak bisa datang ke kerja kelompok pertama kita karena ayah dan ibuku bertengkar di rumah. Aku memutuskan untuk tidak kemana-mana karena hatiku kacau dan moodku hancur. Aku bermain game sebagai pelarianku. Tapi ternyata game tidak banyak membantu. Suasana rumah masih terus mempengaruhi suasana hatiku. Aku tidak nyaman berada di rumah. Akhirnya aku mencari kegiatan di luar rumah dan mengikuti sebuah kepanitiaan di kampus untuk menyibukkan diriku agar aku tidak teringat suasana di rumah. Sejujurnya, aku berniat menghubungi kalian setelah menemuiku di acara kemarin. Tapi sepulangnya aku dari acara itu, aku mendapat kabar dari ibuku kalau kedua orang tuaku memutuskan untuk bercerai karena keadaan ekonomi kami juga ikut menurun. Aku diminta ibuku untuk bekerja agar bisa mencari nafkah dan membiayai kuliahku. Aku mohon maaf karena sudah merugikan kalian juga.
5: Waduh, berat sih. Harusnya dari awal ngomong dong. Kan jadi bisa memahamin gitu kita dari awal.
6: Benar. Kalau tahu ceritanya kayak gini, kita nggak bakal semarah ini, Vin.
8: Harusnya bilang sih dari awal. Siapa tahu aja kita bisa bantu juga. Ya udah deh, sekarang nggak usah dipikirin lagi. Kita presentasi dulu. Vin, kamu baca bagianku yang ini ya.
7: Kalian mau maafin aku. Aku beneran boleh ikut presentasinya, guys.
6: Beneran. Yang penting sekarang kami tahu alasan kamu menghilang kayak gini kenapa. Dan kamu juga udah minta maaf, kan? Yang penting, kamu bisa belajar dari kesalahan kamu ini dan gak ninggalin tanggung jawabmu lagi. Karena kamu masih punya orang-orang terdekat yang bisa kamu mintain tolong, Vin.
5: Nah, bener tuh. Ngilang juga gak akan nyelesain masalah. Malah bikin kelompok kita jadi kebingungan, kan?
8: Tapi kalau mau mabar, ya boleh aja sih, asalkan jangan jadi beban kayak kelompok penerjemahan sekarang.
7: Makasih banyak. Aku benar-benar minta maaf.
6: Udah, gak apa-apa. Yuk kita persiapan aja buat presentasi.
5: Gas.
8: Yowes lah.
6: Yuk.
7: Yuk.

0: acara lebaran atau halal bihalal di RT kita ini, ajaklah Len. Siapna menu takjilan ya, kan anu pada bertrawe biasanya mesti pada kecot maning, apalagi yang trawenya 23 rokaat, kan kayak olahraga, mesti jadi kecot maning. Oke Bune?
1: Siap Pak, nanti Ibu siapkan takjilan. Terus yang datang kira-kira berapa Pak? Rapatnya di mana?
0: Rapatnya di rumah kita. Terus yang datang ya pendolan-pendolan etok. Ada Pak Didi, ya. Pak Yono, dan Pak Abdul. Terus perwakilan Dawis, ya sing jelas Ibune. Terus Bu Tuti sama Bu Zainab.
1: Loh, kok cuma perwakilan sih Pak?
0: Kan ini kita ngonsep dulu. Habis ngonsep, baru kita tawarkan kepada warga pas arisan bapak-bapak minggu ngarep.
1: Kenapa tidak sekalian pas arisan, Pak?
0: Bune ngerti dewek, boh. Wargane dewek menembae nekon usul. Daripada menembae, mending dikonsep nanti sit. Setelah itu, baru presentasi, ben sat-sat-sat-sat gitu loh.
1: Bener juga sih, Pak. Ya sudah, nanti tak bikinin kopi, pisang goreng sama kacang rebus.
0: Tumben, ada pisang gorengnya, Bu. Biasanya, wis dua episode ini hanya godogan terus ya.
1: Episode kali ini ada pisang gorengnya, Pak. Kemarin Ibu baru dapat minyak goreng curah yang harganya wajar. Jadi, ya bisa lah buat bikin goreng-gorengan.
0: Memang harga minyak masih nggak wajar, Bu.
1: Masih, Pak. Minyak goreng kemasan sekarang tuh banyak, Pak, di mall, di warung, berjajar rapi.
0: Ya, patut. Kan harga lengah kemasan sekilaran. Makanya pada barang belarah.
1: Nah, sing langka siki minyak curah. Soale regane murah. Ya sama Pak, sing murah dadi ilang, sing larang dadine akeh.
0: Bapak ya
1: Bu. Betul sekali Pak. Ibu tak goreng pisang dulu ya.

0: Waalaikumsalam. Monggo Pak Didi, Pak Yono, monggo sami lenggah sing kepenak.
1: Nggih Pak RT, matur suwun.
2: Pak, yang lain belum pada datang apa Pak?
0: Belum Pak Yon. Lah ini baru jenengan berdua yang di sini. Anu rapatnya kesantai. Jadi ya panjenengan sing santuy bae ya.
2: Apa jangan-jangan urung pada rampung traweh ya Pak?
1: Urung rampung gimana? Lawang trawehnya juga satu masjid. Rampung siji ya, rampung kabeh.
2: Oh iya ding ya.
0: Paling Abdul lagi selonjoran kayaknya tah.
2: Iya tuh, bener. Selonjoran terus ujuk-ujuk bablas merem.
1: Pak Yono loh, ada-ada saja.
2: Pak, wis pada ndeleng berita tentang demo para mahasiswa nang gedung DPR Jakarta Rung.
0: Ya jelas sudah dong Pak, kita harus melek berita, update kasus, biar tidak ketinggalan informasi.
1: Katanya pada rusuh ya Pak, ada beberapa tempat yang demonya rusuh sampai memakan korban.
2: Betul itu Pak, malah ada yang sampai dikeroyok sampai babak belur. Ora karu-karuan pokoknya lah, itu loh. Bapak-bapak dosen UI dan melasi pisan we wong yakin niatin dalam demo malah apes dikamplengi masa jajal.
0: Namanya juga lagi apes. Nek menurut opini saya, peribahasa Jawa mengatakan ya kaya ulama rani gebuk.
1: Nah, betul itu. Saya setuju itu Pak. Pokoknya yang namanya apes itu tidak akan bisa dihindari. Seharusnya ya jangan rusuh lah. Demo ya sing tenang, sing anteng. Yang penting aspirasinya tersampaikan.
2: Nah, kemarin juga ada demo yang sangat anteng, Pak.
0: Nah, demo apa kue?
2: Demo masak. Masakan yang direbus.
1: Waduh, masuk.
0: Wis, aja

0: bahas sing kaya kuenan lah. Mbok dadi nganu.
1: Tapi genah sesuatu sing nganu, mancen kepenak dibahas kok, Pak.
0: Jenenge bae sing nganu ya. Mesti akhirnya nganu.

0: Salam.
1: Wah, ini sepertinya lagi pada ngobrolin sesuatu yang gayeng. Nyong melu mbok lah.
2: Lah, salah sendiri jenengan datangnya telat. Ya wis lah, ganti topik.
1: Nah, terus kira-kira ini topiknya anu topik safalas apa topik hidayat ye?
3: Kue Taufik Pak Taufik Hidayat. Temesi sama.
1: Sumpah yakin lah Pak. Saya masih penasaran sama pembahasannya jenengan pada kayung rame pisan kok. Jane bahas apa sih Pak?
4: Bahas masalah demo para mahasiswa terkait permasalahan 3 periode sama kenaikan BBM dan minyak goreng.
1: Wah, bener tuh Pak. Pancen lagi viral. Ada yang bikin saya sampai geleng-geleng kepala lho Pak.
4: Yang bagian mana nih yang bikin geleng-geleng?
2: Yang bagian 3 periode bukan?
1: Bukan Pak. Jangan membahas yang itu.
3: Terus yang mana? Yang pertama naik, terus Pertalite tiba-tiba antrinya mengular, atau minyak goreng jadi mahal? Ayo.
1: Kalau yang itu bukan hanya bikin geleng-geleng kepala, tapi bikin ngelus dada.
4: Terus bagian yang mana?
1: Bagian yang ini nih Pak. Nih, tak tunjukin di IG-nya saya ya.

0: demo yang ukti-ukti ini tuh.
1: Nah iya betul. Gokil kan kata-katane?
2: Mana coba sini?

0: daripada BBM naik, mending ayang yang naik. Alah kai. Ini naik apa kok?
1: Bagus. Mungkin naik jabatan atau naik gajinya. Iya toh?
0: Nah, itu saya setuju. Sangat-sangat positif sekali cara meluruskannya.

0: Salam. Bu Tuti, Bu Zainab, monggo silakan lenggah.
1: Terima kasih Pak RT. Maaf nih Pak, kalau kami berdua telat.
2: Nggih Pak, harap maklum ya Pak. Kami ngeracik bahan masakan buat sahur nanti.
1: Betul sekali Pak. Kalau tidak seperti itu ya, nanti kedagar-dagar pas sahurnya.
3: Memangnya panjenengan pada bikin menu apa Bu?
1: Kalau saya lagi ngikutin menu masakannya ibu-ibu yang kemarin pada demo masak rebusan itu loh.
3: Oh, yang pas demo pakai baju merah-merah ya?
1: Betul sekali Pak, ternyata ada benernya juga loh masak serba rebusan atau kukusan. Contohnya, nanti malam saya mau bikin pepes jamur sama tahu, terus lalapan sambal terasi, sama ikan bakar. Nah, ngirit minyak dan bikin sehat, ya kan?
2: Maaf saja ya, kalau keluargaku mesti selalu mintanya ada goreng-gorengannya. Ya entah itu ayam goreng, ikan goreng, pisang goreng, bakwan, tahu berontak. Pokoknya tidak jauh-jauh dari gorengan lah. Makanya saya mendukung sekali demo yang kemarin. Karena saya salah satu masyarakat yang terkena dampak akan mahalnya segala harga pokok. Salah satunya yaitu minyak goreng.
1: Lah, mbok diganti menunya toh Bu. Rebusan kan lebih menyehatkan. Bisa sedikit berkreativitas dalam memilih menu rebusan. Masih enak kok Bu, walaupun rebusan. Buktinya suami sama anak-anak saya suka.
2: Itu kan suaminya situ. Kalau suami sama anak saya, ya biasa saja lah. Suami sama anak saya itu jelas lebih milih yang digoreng. Namanya juga lidah asli Indonesia. Mesti gak bakal bisa jauh dari goreng-gorengan, Mbak.
1: Halah, situ saja yang kurang kreatif.
2: Kita ya kita, situ ya situ. Jadi gak bisa dipaksa-paksa dong.

0: sudah tak bikinin teh buat Bu Tuti sama Bu Zainab. Untuk bapak-bapak, tak bikinin kopi tubruk cap badak. Wis, dijamin mesti enak.
1: Mantap, ini baru sip.
0: Bu Tuti, Bu Zainab, jadi gini loh. Mau gorengan ataupun rebusan ya sudah. Semuanya selera, semuanya tidak bisa dipaksakan. Jadi tidak ada faedahnya mempermasalahkan mana yang paling enak ataupun sehat. Karena baik rebusan ataupun gorengan, semuanya ada keunggulan dan kejelekannya masing-masing.
2: Betul itu, Bu. Kita kan kesini mau rembugan masalah lebaran. Moso malah pada debat-debatan. Kan ya ora apik.
0: Maka dari itu, ayo duduk bersama dan ngobrol yang baik-baik aja. Karena ternyata gorengan sama kacang rebus juga bisa bersandingan. Lah, ini contohnya. Ada pisang goreng dan kacang rebus. Kalau dua-duanya dimakan, ya masuk perut juga kan nantinya, iya toh?
3: Bener juga nggih, Bu. Ngapunten nggih, bapak-bapak. Bu Zainab, saya minta maaf nggih.
4: Saya juga minta maaf nggih. Maaf nggih semuanya, malah jadi gontok-gontokan. Sekali lagi minta maaf ya.
0: Nah, kalau saling memaafkan seperti ini kan, jadinya enak dipandang. Bulan Ramadan kan memang bulan yang penuh keberkahan dan bulan yang tepat untuk saling maaf-memaafkan.
2: Setuju. Kalau begitu, ayo kita medang-medang dulu sambil kita bahas rencana acara halal bihalal RT kita ini. Mari.
5: Mari. Mari.

berjudul Demo Karya Putra dengan para pemain Hani Jumiati, Prio, Amin Alfauzi, Unarto, Rakis Emilia, Babeh Widi, Siska Kurnia, Penata Rekaman Rahayu Setiarini, Teknik dan Montase Trianto Utomo, Produser Budi Anoto, dan Sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada kisah.

0: todo el mundo.
1: I shall be.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Istirahat dulu ya. Capek nih.
4: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
5: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
3: Tapi udah gak kuat nih, Yud.
5: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
3: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
6: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
7: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
8: Anda masih bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 FM.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Dan malam hari ini untuk kanti-kanti ya di kabar Hariko apresiasi budaya lokal. Dan malam ini kita akan masuk ke etnis Batak ya. Horas aja buat semua lay-layku malam hari ini yang sedang stay di program 4 RRI Jambi. Untuk malam hari ini line telepon masih nomor yang sama ya buat kanti-kanti yang mau ikutan gabung. Langsung aja di 0811-6707-9920. Dua lagu sudah hadir sebagai pembuka tadi ya. Dua atau tiga kalau gak salah tuh. Yang ada judulnya Dang Tarbolos Awito. Terus juga ada Holland Ongkos Musdo dan Ujuni Ngolukon. Wah, lagunya sedap-sedap banget dah. Pokoknya untuk lagu-lagu Batak, wah keren-keren. Silakan. Untuk di line telepon sesi pertama, halo selamat malam.
1: Assalamualaikum Horas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas bah.
1: Horas, apa kabarnya Mas Andri?
0: Alhamdulillah Bunda, baik-baik sekali malam hari ini. Ya iyalah.
1: Iya.
0: Bunda saya.
1: Hah? Madung mangan.
0: Sudah aku mangan tadi.
1: Mangan apa itu?
0: Mangan bakso. Mangan bakso. Mangan bakso aku.
1: Oh, mangan bakso.
0: Iya.
1: Enak banget ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya
0: cari aja kalau aku pengen makan bakso, cari yang dekat-dekat situ aja deh Bunda. Oke, Bunda sibuk apa hari ini?
1: Lagi apanya?
0: Sibuk apa kegiatannya hari ini? Putus-putus nih Bunda. Bunda, suaranya putus-putus.
1: Ada ini.
0: Ada apa?
1: Ada, enggak ada putus-putus ya.
0: Di sini suara Bunda putus-putus tadi.
1: Iya, langsung ke lagu deh kalau gitu.
0: Apa tuh lagunya tuh?
1: Pengolongan.
0: Hah?
1: Haholongan.
0: Oh, haholongan.
1: Iya.
0: Boleh lanjut aja Bunda.
1: Salamnya terutama buat Mas Andre, selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu. Jangan lupa Mas Peran juga ya.
0: Oke.
1: Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlana, Merbatung, Bu Desila, Bu Desolia, Naila, Seru, Anita, Mak Udin, Suat Upa, Pak Butet, Bunda Rizka, Bang Ijal, Mang Agung, Mas Yatno Ageng, Pak De Ahmad, Mama Elo, Umi Hayang, Pak Burto S. Abdullah, Putra Pulau Sijang, Andi Mungkin, Hamsa Yusuf, Putra RTM, Andi Mungkin, juga tadi ya, Andi Pakhawi Nata, Mak Ija, Mak Sufri, terus ada Mak Berlin.
0: Yo.
1: Apa kesemalam Mas Andri?
0: Oke lah kalau begitu.
1: Lagu ada kan?
0: Lagunya ada, tenang Be Bunda.
1: Oke, lagu tunggu. Terima kasih waktunya.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Penelpon pertama kita malam hari ini ada Bunda Nadia. Pingin dengar lagunya Haholongan gitu ya. Oke, next ada Bang Tarkam di Palembang ini. Selamat malam Bang.
2: Selamat malam.
0: Horas. Eh? Oh, suaranya Bang. Iya, kenapa tuh Bang? Iya, Bang. Macam ada tawon, Bang.
2: Apa?
0: Macam ada tawon bunyinya tuh.
2: Enggak lagi tawon, Bang.
0: Cak ada tawon bunyinya tuh. Bunyi apa tuh?
2: Tawon, Bang.
0: Jadi apa bunyi tuh?
2: Tawon.
0: Hah?
2: Halo,
0: Pak Dedo. Oh, iya. Yeah. Apa kabar, Bang?
2: Andre.
0: Iya, benar nih dengan aku di sini, Bang. Oke. Okay. Putus-putus suara Abang jauh nih, suara Abang nih. Mana nih suaranya, Bang?
2: Dalam.
0: Oke.
2: Dalam.
0: Oke lah tuh, elok tuh lagu, elok suaranya tuh.
2: Bagus ya?
0: Iya, oke, mantap.
2: Kalau nak masuk temuin Mbak Peru.
0: Kenapa dengan Peru?
2: Ayo, kalau nak masuk.
0: Mau nak minta madu?
2: Iya, lagu putar ya.
0: Serius?
2: Iya.
0: Agak aku datangin dia tuh malam nih.
2: Iya, butet.
0: Peru apa kak butet? Tahu tuh bang.
2: Apa?
0: Suaranya tuh kayak ada bunyi tawon macam itu bang, berdengung-dengung apa tuh?
2: Sekarang.
0: Sekarang tuh dialog tuh lah bagus tuh.
2: Bagus ya?
0: Bagus bang, jelas bang.
2: Kita lagu ya, putar lagu ya.
0: Apa tuh lagu ya?
2: Kita kirim.
0: Kirim?
2: Yo, kirim tuh ini Bajeng, Bajeng.
0: Oh, salam-salamnya buat Bajeng.
2: Ya, Ajeng, Mbak Peru.
0: Iyo.
2: Kak Butet.
0: Aman, terus.
2: Tete Anita.
0: Ya, mantap. Nah, sudah. Iyo. Ah.
2: Halo.
0: Yo, Bang.
2: Untuk Bang Andre, terima kasih.
0: Ayo, lagu kita apa tadi, Bang?
2: Butet.
0: Oh, Butet baik lagunya. Aku kira untuk Kak Butet lagunya. Yalah, oke, ditunggu lagunya bang ya.
2: Yo,
0: waalaikumsalam. Sehat-sehat terus bang Terekam di Palembang ya, ini bersebelahan lah dengan Jambi yang cuma itu kan satu Sumatera Selatan. Tapi kalau kita Jambi Sumatera bagian dari selatan, berarti Jambi ini bagian dari wilayah Palembang. Ya, kita lanjut lagi ganti-ganti silakan di 08111670799920 ya. Dua lagu sudah dapat nih, ada Haholongan sama Butet. Ah, nih Mang Ajum. Halo Mang Ajum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar nih Bang Andre?
0: Alhamdulillah, hidung agak gimana gitu, Bang.
3: Ini suara 24 ini kurang jelas Bang Andre di sini.
0: Kurang jelas macam mana, Bang?
3: Iya, gitu
0: kerasa
3: gitu Bang
0: Andre. Oh gitu ya, iyalah. Terima kasih informasi, nanti saya sampaikan dengan tim teknik ya.
3: Iya, itu kayaknya Bang Andre.
0: Iya. Jadi kurang bersih, alam ini Bang ya.
3: Iya.
0: Ayolah. Mau kasih informasinya Bang, nanti saya sampaikan ke tim teknik nih.
3: Minta lagu Batak ya Bang Andre.
0: Betul, lagu Batak.
3: Minta kalau Batak berarti nasi Budo Inang aja.
0: Apa?
3: Nasi Budo Inang.
0: Oh, nasibku Budo Inang.
3: Iya.
0: Ah, iyalah. Salam buat siapa nih?
3: Salamnya buat Bang Andre, semenolong semangat bertugas ya. Semoga sehat selalu. Kemudian juga buat siapa barusan tadi yang turun, siapa Bang Andre?
0: Bang Tarkam, itu ada Bang Tarkam.
3: Oh, Bang Tarkam ya?
0: Iya.
3: Yo, salam kenal yo. Dari mana? Dari Palembang ya?
0: Dari Palembang, Sumatera Selatan.
3: Oh, dari Palembang, selamat malam ya. Kemudian juga Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara ya. Kemudian Pak Omja Yusuf. Kemudian Kak Butet juga ya.
0: Yui.
3: Kemudian Mbak Pero. Kemudian Ika Repianti juga, kemudian juga buat Bang Andi Cakraminata, Bang Kadri CS, kemudian juga buat Basoliah ya, selamat malam. Bunda, kemudian juga buat Bunda Wati sama Imannya, kemudian juga buat Bunda Rizka, dan yo, buat semuanya aja Bang Andre.
0: Aman Bang.
3: Ya, buat Bang Andre terima kasih atas waktunya.
0: Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu kita simak dulu ini ganti-ganti ya untuk lagu Batak malam hari ini. Yang pertama kita simak ada Jun Munte ya dengan singlenya Haholongan. Tetap pantengin di program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak. Nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Propat RRI.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
2: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah. Tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya. Dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara aja. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
1: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat Mini. Gara-gara kamu Mini dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4 99,2 FM.

Ya, di menit ke-42 dari formasi 21 malam hari ini, silakan kembali kanti-kanti yang mau ikutan gabung di Jambi Apresiasi malam ini ya. Apresiasi budaya kita malam hari ini tentunya dengan etnis Batak, lagu-lagu Batak, para pecinta lagu-lagu Batak, silakan aja langsung masuk di 08 11 67 07 9920.

ya ganti-ganti mungkin bingung ya mau request lagu apa gitu ya kan. Karena memang judulnya bagi para pecinta lagu-lagu Batak itu kurang familiar. Jadi aku malam hari ini siapkan beberapa lagu-lagu yang bisa ganti-ganti request ya. Ada Marsahid Jantung, terus Cewek Matre ada juga, Ito Hasian ada, Di Paralangan, terus Pei Danau Toba dan Borhat Madainang. Jadi silakan aja buat ganti-ganti. Pilih saja lagu-lagu yang sudah ada di list, nanti kita bakal puterin. Nomornya masih yang sama, 0811 670799920.

0: Ya, ganti-ganti satu informasi, tumpukan ban bekas di pinggir jalan lintas Palembang Jambi kilometer 16 tepat di depan bengkel Deni Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin akhirnya dibersihkan petugas setelah mendapat laporan ya dari masyarakat. Penertiban ini dilakukan oleh personil Satpol PP Kecamatan Talang Kelapa. Selain mengangkut tumpukan ban, petugas juga meminta pemilik bengkel tidak lagi menggunakan sisi jalan sebagai tempat penyimpanan barang bekas. Camat Talang Kelapa, Salinan, mengatakan penertiban dilakukan setelah pihak kecamatan menerima laporan warga terkait tumpukan ban yang berada di sekitar badan jalan. Keberadaan tumpukan ban di sisi jalan tidak hanya mengganggu ketertiban lingkungan, tapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Ruas Palembang Jambi tersebut merupakan jalur dengan aktivitas kendaraan yang cukup padat. Oke, kanti-kanti kita terima kembali di line telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana atau suasana Muara Sebapu malam hari ini?
1: Ya, suasana ya biasanya mendung-mendung kabut.
0: Mendung-mendung kabut ya, belum ada tanda-tanda mau hujan ya.
1: Iya.
0: Kebunnya bagaimana? Semakin kering ini?
1: Iya, sedang kering. Udah payah.
0: Air.
1: Mandi aja udah payah di sini.
0: Mandi sudah sulit air.
1: Iya.
0: Oh, di sana pakai sumur atau PDAM atau?
1: Pakai sumur.
0: Sudah benar-benar kering?
1: Kering sih enggak, kalau tadi itu ada lah, kalau cuma untuk mandi sama minum ada.
0: Iya, tapi kan pemerintah kita juga sudah berusaha ya untuk menebar benih, apa, garam gitu ya, biar memancing hujan turun.
1: Iya, tapi belum juga.
0: Coba dicek BMKG itu perkiraan cuaca, kalau berdasarkan pantauanku, ini kemungkinan hari Jumat hujannya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, mudah-mudahan benar ya.
1: Iyalah.
0: Oke tuh, mungkin malam hari ini lagu-lagu Bata atau punya stok lagu Bata atau mau aku bacain listnya?
1: Kaholongan aja.
0: Hah?
1: Kaholongan.
0: Kaholongan tadi udah diputerin.
1: Sudah ya?
0: Iya, sudah. Ini aja. Ini ini tuh aku ada beberapa list nih. Atau mau yang mana? Pilih aja. Yang pertama ada Marsahid Jantung. Yang kedua ada ya. Cewek Matre. Yang ketiga ada Ito Hasian. Yang keempat ada Di Paralangan. Terus yang ketiga?
1: Iya, yang ketiga.
0: Ito Hasian ya?
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, oke, oke. Yuk, tuh mau buat siapa salamnya malam hari ini?
1: Ya, salam-salam. Kita mau buat Mas Jantung. Jantung. Buatnya Mbak Perung, Mbak Ajeng juga ya.
0: Iya.
1: Mbak Iqbal Prianti, Mbak Bunayati,
0: Mbak
1: Emangnya.
0: Oke.
1: Mbak Nadia juga.
0: Lalu
1: Mbak Rudi. Terus buatnya Pusat Mahal.
0: Iya.
1: Buatnya satu lagi ya, Mbak Budi Sila. Semoga buat semua petualang burung petualang.
0: Oke.
1: Semoga buat kalian sehat walafiat.
0: Amin.
1: Oh ya, buat Mas Sandowo ya.
0: Iya.
1: Sama Cipule ya.
0: Yuk.
1: Oke, ya, Mas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini laporan dari beberapa warga gitu ya, sudah mulai kesulitan air. Ya, kita berharap saja hujan segera turun untuk menetralkan kondisi kabut asap yang masih terjadi sampai detik ini ya. Halo, selamat malam Horas.
2: Horas, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak D.
2: Iya.
0: Apa kabar? Kabari aku sehat, Pak D. Pak D gimana? Iya.
2: Alhamdulillah juga sehat walaupun kabut asap.
0: Iya, ini hidung aja agak sedikit gatel-gatel ini, Pak De.
2: Iya, memang. Dengan susah, ini mati sehat, Pak.
0: Iya, syukur alhamdulillah. Iya, informasinya di Palmerah bagaimana? Air sudah sulit?
2: Kalau air kayaknya di sini rata-rata ya,
0: aman ya?
2: Aman, sumur juga masih ada.
0: Oh masih.
2: Ya tapi namanya itu palem merah ya mas, mm-hmm. airnya merah dicampur bola bekarap ceritanya. Makanya orang dulu tuh dibikin namanya palem merah itu mah betul airnya merah.
0: Oh, bukan. Oh, begitu. Iya. Jadi itu ya filosofinya disebut daerah tersebut menjadi palmera karena memang merah airnya.
2: Iya, sumbernya merah.
0: Oh, tapi
2: dicampur karet.
0: Oh, iya, tapi tidak bau ya?
2: Tidak bau sih.
0: Oke, tapi bisa untuk mandi bisa.
2: Bisa. Untuk nyuci bajunya
0: jadi merah. Warna,
2: jadi merah. Kok lagi kalau baju putih selesai
0: itu. Tapi bisa juga diminum itu, Pak De.
2: Tapi ya diendap dulu.
0: Diminum, jadi tinggal dikasih gula jadi sirup itu.
2: Nah, iya, benar, benar.
0: Iya, benar ya, Pak De ya.
2: Benar, benar. Tapi kalau perutnya mulus ya jangan disalahin.
0: Iya, tapi di palmera ada titik api juga, Pak De. Titik api kebakaran gitu ada.
2: Mudah-mudahan aman mas, nggak ada kayaknya mas.
0: Oh syukur alhamdulillah. Sama-sama kita jaga lingkungan kita masing-masing ya Pak De ya.
2: Alhamdulillah, belum ada kabar. Selamat lah mudah-mudahan ya.
0: Amin.
2: Yang dimohon itu.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan warga saling bisa menjaga.
0: Amin, amin Pak De. Iya, boleh. Iyalah. Jadi malam hari ini kita lagu-lagu Batak Pak De, punya lagu andalan atau mau pilih dari beberapa list yang aku siapkan?
2: Ambil yang disiapkan
0: Mas Wajara. Ya karena aku paham nih pendengar-pendengar pasti suka dengan lagu Batak tapi kurang tahu judul gitu ya.
2: Iya betul, tidak tahu judul.
0: Ini Pak De ada yang pertama ya Marsahid Jantung. Yang kedua ada Cewek Matre.
2: Yang cewek matre.
0: Kenapa nih ada pengalaman dengan lagu ini?
2: Ada.
0: Oh waktu muda dulu ya.
2: Bukan muda lagi, sudah tua ini ceritanya.
0: Ada cewek yang deket-deket ternyata mau duitnya saja gitu.
2: Itu kira-kira. Sejarah hidup sendirian tuh gitu, punya pengalaman gitu loh.
0: Wah, itu harus dijewer tuh ya, yang materinya kelebihan gitu ya.
2: Tapi ya mudah-mudahan kalau saya yang cewek-cewek jangan kesinggung, ini cuma nanya. Ya, mudah saja ya, Mas.
0: Iya, cowok kan yang matre bukan cewek aja, cewek cowok juga matre ada ya dia.
2: Iya benar.
0: Ya ini hanya lagu gitu. Oke lah.
2: Ini hanya lagu nih, jangan tersinggung ya.
0: Yoi, salam buat siapa Pak De?
2: Salamnya buat Mas, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
2: Buat Nya yang sudah masuk tadi, siapa tadi Mas?
0: Yang mana nih sebelum Pak De?
2: Ya yang belum sampai turun nih tadi.
0: Oh itu ada Atuk Pijan di Muara Sebapu.
2: Wah iya, dengan salam kenal gue sama tuh yang di Sebapu tuh ya.
0: Iya.
2: Buatnya Mang Ajum yang di Danau Lamo tuh ya. Buatnya Alimun dan Nadia juga.
0: Iya.
2: Buatnya Bunda Yani yang di Lebak Bandung tuh apa kabar. Semoga selalu sehat.
0: Iya.
2: Buatnya yang di itu yang di Sengeti, Mas Rudi, Bude Sira juga. Buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Di Semar, ya. Masuklah Mbak Semar.
0: Ditunggu.
2: Iya, iya. Buatnya ke semuanya lah ya Mas ya.
0: Iya.
2: Terima kasih waktunya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nih Pak De Ahmad di Palmera gitu ya. Dan satu penelpon lagi, silakan buat ganti-ganti yang masih mau ikutan gabung. Tenang aja, masih ada beberapa lagu Batak ini yang udah aku siapin ya. Buat ganti-ganti, yang pertama ada Marsahid Jantung. Artinya kita kurang mengerti apa itu ya, tapi judulnya ada nih sama aku. Yang kedua ada di Paralangan, terus Danau Toba juga ada. Borhat Madainang ada, terus juga ada Horas Tanobata.

Ya, ganti-ganti kita tuntaskan dulu ya satu informasi yang sempat terputus tadi. Ini keberadaan tumpukan ban di sisi jalan itu tidak hanya mengganggu ketertiban lingkungan, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan ya. Ruas Palembang Jambi ini kan memang merupakan jalur dengan aktivitas kendaraan yang cukup padat. Petugas kemudian memberikan teguran dan pengarahan kepada pemilik bengkel agar menjaga area sekitar tempat usahanya dan tidak kembali menempatkan ban bekas di pinggir jalan. Pemilik bengkel diminta untuk mematuhi arahan tersebut jika dalam pemeriksaan berikutnya kembali ditemukan tumpukan ban di sisi jalan, pemerintah kecamatan akan mengambil langkah lanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan ganti-ganti penertiban ini juga menjadi tindak lanjut pemerintah terhadap laporan masyarakat sekaligus upaya menjaga ruang jalan itu tetap aman dan tertib. Kecamatan Talang Kelapa juga menghimbau warga untuk melaporkan kondisi serupa yang berpotensi mengganggu keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Propat RRI.

0: Wandi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Brumper FM 99,2 MHz.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak. Anak kita.
4: Sabar.
3: Anak kita.
4: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
7: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau. Karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
8: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
9: Rompat FM.

Ya, ganti-ganti Radio Republik Indonesia Jambi kembali menggelar audisi Bintang Radio 2026. Antusiasme peserta tahun ini cukup tinggi ya, dengan jumlah pendaftar mencapai 40 orang atau melampaui target awal sebanyak 30 peserta. Ketua Pelaksana Hari Radio RRI Jambi M. Aliuddin mengatakan tingginya jumlah peserta membuat pelaksanaan audisi harus dibagi di dalam beberapa sesi. Pada tahap awal ini dilaksanakan audisi ya, yang dilaksanakan pada hari ini Senin 7 September 2026, sebanyak 20 peserta mengikuti proses seleksi. Para peserta nantinya akan membawakan dua lagu, yaitu lagu pop dan lagu daerah, dengan jadwal penampilan yang berlangsung pada hari berbeda. Pelaksanaan Bintang Radio 2026 juga mengikuti ketentuan dari tingkat pusat. Dengan demikian, seluruh rangkaian kompetisi tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu atau dua hari seperti pelaksanaan pada tahun-tahun sebelumnya. Selain penilaian dari Dewan Juri, dukungan masyarakat melalui sistem voting juga menjadi bagian dari penentuan hasil kompetisi tahun ini. Porsi penilaian dari voting mencapai 30%, sementara 70% lainnya berasal dari penilaian Dewan Juri. Dan dijelaskan ya, penerapan sistem voting ini merupakan salah satu upaya RRI untuk mengikuti perkembangan media sosial. Peserta itu tidak hanya dituntut memiliki kemampuan bernyanyi, tetapi juga mampu membangun dukungan serta menarik perhatian masyarakat melalui platform digital. Jumlah pengikut dan potensi jangkauan media sosial peserta juga menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat dukungan terhadap ajang Bintang Radio. Peserta yang sudah memiliki basis penggemar dinilai memiliki peluang lebih besar untuk mendatangkan penonton dan pendukung selama kompetisi berlangsung. Sementara itu, Dewan Juri Bintang Radio RRI Jambi 2026 diisi oleh sejumlah insan musik yang dinilai memiliki pengalaman serta kredibilitas di bidangnya. Penilaian Dewan Juri akan menjadi bagian terbesar dalam menentukan peserta yang berhak melaju ke tahap berikutnya.

Iya, nanti-nanti kita dengarkan bersama ya satu single dari salah satu insan seni dari tanah Batak Sumatera Utara ya, dengan judul Marsahi Jantung.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Ah, kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
5: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
5: Masuk.
4: Malam minggu berikutnya.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
7: Aduh. Aduh. Au.
2: Aduh. Au. Passwordnya udah diganti.
7: Aduh. Passwordnya apa?
2: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
8: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Pro 4 99,2 FM.

0: Ya, ganti-ganti di sesi terakhir ya. Untuk apresiasi budaya kita malam hari ini, saya terima kembali deh. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Malam.
0: Malam, kakak.
1: Apa kabar, Andre?
0: Alhamdulillah sehat dan baik sekali.
1: Amin.
0: Kakak juga ya.
1: Amin. Kakak pinjam lagu lah ya.
0: Cepet banget.
1: Lagunya dulu.
0: Apa?
1: Dongan. Apa tadi ya? Dongan Matua.
0: Dongan?
1: Matua.
0: Oh, Dongan Matua. Apa itu,
1: artinya,
0: Kak?
1: Artinya kawan sampai tua.
0: Oh, dongan itu artinya kawan ya?
1: Iya, kawan. Iya, sama istri gitu kan. Jadi dongan matua.
0: Oh, artinya teman hidup.
1: Hah?
0: Teman hidup berarti kalau begitu ya?
1: Iya.
0: Woi, mantap.
1: Ya, kayak gitulah.
0: Cuman hari ini, Kak?
1: Hah? Di hati, Yumo.
0: Enggak, maksudnya hari ini bagaimana? Menyenangkan?
1: Oh, alhamdulillah.
0: Jalan.
1: Semakin tebal aja tuh asap.
0: Iya, asapnya tuh ampun nih Anda. Pokoknya
1: sampai daring anak sekolah ya.
0: Rasanya tuh di depan hidung itu kayak banyak upilnya gitu.
1: Iya.
0: Ampun, ampun. Ya prediksinya sih hari Jumat. Prediksinya hari Jumat, Kak, hujan.
1: Iya, Pak.
0: Iya, mudah-mudahan aja bener-beneran hujan ya.
1: Iya, amin, mudah-mudahan hujan sehari semalam aja.
0: Oh, banjir itu. Iya, kan, banjir itu nanti.
1: Iya, sampai penuh parit depan.
0: Ntar gak bisa lewat kalau banjir.
1: Enggak,
0: ya.
1: Gak apa-apa.
0: Ya.
1: Itu pohon-pohon pun tambah ini hijau.
0: Hijau kembali, rindu ya ngelihat pohon-pohon hijau ya.
1: Iya, soalnya pohonnya itu kuning semua ya.
0: Iya, benar kali tuh, Kak. Ya,
1: sampai jambu biji kakak pun kuning.
0: Oh gitu, nggak putih lagi dia apa bunga jambunya itu?
1: Maksudnya daunnya, Dre.
0: Oh daunnya.
1: Kalau jambunya biasa aja.
0: Ya bagus lah kalau kuning, berarti udah matang dia.
1: Iya masa?
0: Matang kan?
1: Seperti mangga kuning semua.
0: Ah, aduh, Pak, tapi pas dimakan keras ya, kulitnya doang
1: iya,
0: yang kuning.
1: Iya
0: kenapa
1: gitu ya?
0: Dre. Apa kak?
1: Kemana aja kau?
0: Ada kak, libur.
1: Ah, masa kakak sering masuk, kamu gak ada.
0: Ya kemarin aku libur.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Banyak bisnis kayaknya itu.
0: Ya bisnis hiburan itu aja kak. Kalau ada yang nanggap ya kita main.
1: Iya kak, aku nongol

0: kan kakak lihat le kakak bikin.
1: Iya, ini ke depan aku tuh sampai hari apa ya, sampai hari Jumat nggak libur-libur nih.
0: Iya.
1: Bener.
0: Oh, pantes lah.
1: Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tuh aku tidak libur tuh. Masuk
0: libur
1: terus.
0: Itu? Enggak. Enggak libur ya?
1: Tidak, pokoknya bakal ketemu kakak terus deh tiap hari besok. Bener, besok aku sore ketemu lagi okay. Deh.
0: Oke.
1: Iya, dangdutan besok.
0: Bisa omong ya, Andre.
1: Oke lah.
0: Saya tahu kan kakak sibuk kali loh.
1: Sibuk apa, berobat?
0: Hah? Iya, gak tahu kau.
1: Sibuk apa?
0: Berobat lah.
1: Iya, cepat sembuh aja lah, Kak.
0: Berobat aja
1: weh. Yang penting pikiran sehat, Kak. Kalau pikiran sehat, insya Allah badannya juga sehat.
0: Bukan pikiran aja, Andre.
1: Apa?
0: Duitnya.
1: Aduh, Kak. Kalau bicara tentang...
0: Maksudnya duit juga. Kalau duit aman itu.
1: Iya. Intinya gini, ya, kan? Kalau ngomongin soal duit, kita nih masing-masing manusia kan sudah ada rezekinya. Bersyukur aja dah.
0: Sekali.
1: Ah, tenangin pikiran, mudah-mudahan sehat semua tuh nanti ya.
0: Amin ya Allah. Tapi yang penting kita sehat, Andre.
1: Ah, itu yang paling penting, Kak ya.
0: Sehat aja.
1: Amin, ya ya.
0: Selamat semuanya aja, Andre ya.
1: Oke lah, Kak, sehat selalu.
0: Kak, sampai dengerin ini.
1: Oke deh.
0: Buat kamu suka selalu ya.
1: Oke deh, Kak.
0: Makasih, Andre.
1: Sama-sama, Kak Butet.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di menit ke 47 dari formasi 22. Mau ngomong lagi nih. Halo, selamat malam. Ayo.
2: Ibu.
1: Waalaikumsalam. Lagi demam.
2: Batuk-batuk pengantin.
1: Lagi demam ya?
2: Enggak, tiba-tiba ya hari ini batuk. Apa namanya, tenggorokan gak enak.
1: Iya, hidungku aja rasanya upilnya mau keluar kayaknya nih.
2: Waduh.
1: Iya, asapnya tuh luar biasa. Tenggorokan rasanya kering gitu, Mbak.
2: Iya, memang.
1: Tadi pagi aku ngobrol-ngobrol sama teman gitu kan. Dia ngobrolin, dia punya teman di Sungai Toman katanya. Aku tanya, berapa jam kalau dari Kota Jambi ke Sungai Toman? Satu setengah jam katanya, benar ya?
2: Iya, kalau ngebut.
1: Oh, kalau ngebut. Kalau santai.
2: Kalau santai 2 jaman lah.
1: Oh, berarti sama dari sini ke Bulian ya?
2: Iya kan mungkin.
1: Nah, iya, soalnya aku kalau naik kendaraan dari sini Bulian tuh 2 jam lah. Kondisi jalan bagus, Mbak?
2: Cuman kalau masuk ke...
1: Kemana Mbak suaranya? Mbak Anita? Apakah tertutup asap suaramu malam hari ini, Mbak Anita? Gimana nih Mbak Anita nih? Apa tadi lagunya ya? Halo Mbak Anita, aku masih tungguin ya. Dongan Matua. Oke lah, tadi Kak Butet request lagunya Dongan Matua. Yuk, silakan kembali dibuka line teleponnya 0811670799920 ya. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan untuk menerima kering-kering ganti-ganti. Kalau enggak ada ya udah. Ini ada 3 lagu ya, udah aku siapin tadi request dari Kak Butet. Dongan Matua buat Mbak Anita, kalau gak bisa masuk lagi ikutan aja lagunya ini ya. Ada Borhat Madainang. Wah, ini enak nih lagunya nih. Dengerin aja pokoknya. Untuk pengantar tidur kayaknya sedap banget ya. Nanti juga ada Horas Tanobata. Wah, itu dia. Tapi sebelum kita tuntaskan di apresiasi budaya kita malam hari ini dengan etnis Batak, ada satu informasi untuk kanti-kanti ya. Memahami ciri-ciri hidup bahagia menurut ajaran Islam gitu ya. Jadi kebahagiaan ini merupakan cita-cita setiap manusia. Namun Islam memiliki batasan dan panduan yang jelas dalam mendefinisikan rasa bahagia yang hakiki. Dibahas secara mendalam ya dalam siaran keagamaan di program 1 RRI Jambi bahwa kebahagiaan sejati itu tidak hanya diukur dari pencapaian duniawi semata, melainkan mencakup ketenangan jiwa di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Dan ini disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Muhammad Alamsyah Al-Hafiz MPDI yang menjelaskan bahwa ciri utama hidup bahagia adalah ketika seseorang itu senantiasa bersyukur. Bersyukur atas segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat kecil maupun besar ya. Selain bersyukur, ciri hidup bahagia berikutnya yaitu memiliki sikap qanaah atau merasa cukup. Nah, ini penting nih, merasa cukup ya atas apa yang sudah Allah berikan. Sikap ini mendorong seseorang untuk memanfaatkan setiap potensi, baik harta, kendaraan, maupun jabatan sebagai sarana beribadah dan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar memuaskan hawa nafsu. Tuh ingat ya, bukan sekedar memuaskan hawa nafsu saja. Di sini juga penting ya, pentingnya pola pikir yang seimbang antara mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana tertuang dalam doa sapu jagat. Sikap eling akan kehidupan akhirat ini menjadi jembatan agar setiap fasilitas duniawi yang dimiliki dapat mengantarkan seorang muslim menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kanti-kanti di sini kita ya diajak ya untuk selalu melatih rasa syukur dan rasa cukup atau qanaah dalam kehidupan sehari-hari demi meraih kebahagiaan yang utuh. Menjaga keseimbangan antara urusan duniawi dan ibadah, termasuk menjaga kaidah sholat yang benar, ini menjadi kunci utama bagi setiap muslim untuk meraih kedamaian lahir dan juga batin. Oke lah kalau begitu kanti-kanti, terima kasih buat partisipasinya malam hari ini yang sudah masuk di 0811 6707 9920, atau yang sudah masuk tapi keputus ya, mungkin karena ini ada pengaruh dari cukup tebalnya kabut asap yang ada di kota Jambi ya. Mungkin sulit juga nih kanti-kanti buat masuk ke 0811 6707 9920. Terus pantengin aja karena kita akan selalu hadir setiap hari dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Untuk lagu-lagunya sekali lagi aku list ya. Untuk yang pertama ada Dongan Matua, ini lagu dari Eni Sinaga featuring Rizal Nainggolan. Terus juga nanti ada Borhat Madainang, aduh lagunya enak banget ini. Dan Horas Tanobatak. Dari kawasan perkantoran Telanepura malam hari ini, program 4 RRI Jambi masih akan hadir 1 jam ke depan sampai jam 12 malam. Keep safe.

0: Yang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelunggu datang, cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga serea. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do meti rucaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.
5: Di suatu hari, di negeri dongeng dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
6: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
5: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
6: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian.
7: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi. Situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh sesak oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
2: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: sesuatu yang menawarkan tangkai mawar karena melihat wajahnya yang jelek. Si pangeran menolongnya wanita itu mengingatkannya agar tidak
1: saat bangun tidur
2: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Rasain lu, makanya pilih klub tuh yang bagusan dikit dong.
5: Ah, baru juga sekali menang, sombong banget lu.
4: Bodoh amat, yang penting klub gue menang.
5: Udah, baru juga satu kali. Emang lu mau ngapa? Hah? Mau ngapa lu, mentang-mentang menang?
4: Ayolah kayak gitu, ayolah.
6: Beda pilihan? Boleh. Terlalu fanatik? Jangan. Apalagi kalau sampai emosi. Kalau emosi, terbukti banyakkan ruginya kan?
7: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, kuy bro, minum sepuasnya kita nih.

0: tempat sampah jauh. Ah, buang di sini aja lah.
1: Hei.
0: Aduh, ada yang lihat.
1: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
2: Ada apa nih?
1: Nah, kebetulan ada Pak RT.
3: Sampah lagi, sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
0: Maaf Pak RT.
4: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
5: Woi bro, asik banget sih.
6: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
5: Loh, kok bisa?
6: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
5: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
6: Iyalah, gini ya, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
5: Oh, jadi gitu?
6: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
7: Yeay, usaha terus nih.
6: Please deh, boleh ya.
7: Ogah.
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Kalian kok diam dulu?
1: Coba dengar siang radio ko.
2: Karena apa? Kami kok lagi nonton TV, ay.
0: Kita kok berada di daerah yang rawan bencana alam. Makanya dengar informasi ko. Penting bagi kita.
3: Tahu benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan. Dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah.
2: Nah, kalau begitu, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu tentang informasi ko jika terjadi bencana alam.
4: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Awas! Bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada! Jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
3: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
2: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
3: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
2: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
4: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
6: Pro 4, 99,2 FM.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Ya Tuhan, Roy, Tito, kalian masih saja pakai narkoba. Kapan sih tobatnya?
1: Ikutan sama-sama kita, Ron, biar enjoy.
0: Tidak, ingat Tuhan, penyalahguna narkoba seperti kalian wajib direhabilitasi. Dan para pengedarnya akan kena hukuman, bahkan sampai hukuman mati. Sadar dong.
1: Ya elah.
0: Waduh, gimana nih? Tolong.
2: Stop penyalahgunaan narkoba. Pemakai dan pengedar sama ruginya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jambi.
3: Pro 4 FM.

0: kami.
1: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
2: Berhenti bentar, bro.
3: Kenapa, bro?
2: Capek, bro.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Jambi FM 99,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari nanti. Untuk edisi hari ini, dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Cahayo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudara, para pendengar RRI Regional Jambi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita sekalian. Kedua, salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya sampaikan sebuah tema tentang keutamaan berharap kepada Allah. Perlu diketahui bahwa seseorang dalam hidupnya harus senantiasa berharap hanya kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang Maha Pengasih atau Ar-Rahman. Memiliki sifat Maha Penyayang yaitu Ar-Rahim. Mempunyai sifat Al-Qahar yang mengalahkan semua makhluk. Dan mempunyai sifat Malikul Mulk, raja di atas raja. Sehingga setiap hamba dalam berbagai urusan harus senantiasa berharap dan mohon dan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uwaffidhu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. فوقاه الله سيئاته ما مكروا. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Melihat kepada hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Berharap kepada Allah adalah jalan terbaik. Karena apabila berharap kepada makhluk atau manusia, bisa saja akan mendapatkan kekecewaan. Karena manusia biasanya mempunyai kebutuhan yang sama dan mempunyai keterbatasan dalam membantu orang lain. Sehingga seorang sufi mengatakan, apabila manusia merasa cukup dengan dunia, maka hendaklah Anda merasa cukup dengan Allah. Apabila mereka bergembira dengan dunia, maka bergembiralah Anda dengan Allah. Apabila mereka sayang kepada orang-orang terkasih, maka jadikanlah kasih sayang Anda untuk Allah. Niscaya tindakan itu akan meraih kemuliaan dan kehormatan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa segala tujuan hidup ini hanyalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan seluruhnya terhimpun dalam taati Allah. Dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Allah juga mewajibkan ibadah kepada seorang hamba pada setiap waktu yang dilaluinya. Peribadahan yang mengajukan dan mendekatkan si hamba kepadanya. Apabila si hamba mempergunakan waktunya untuk peribadahan, maka ia semakin maju menghadap Tuhannya. Namun apabila ia mempergunakannya untuk hawa nafsu, untuk kenyamanan, untuk menganggur, maka ia semakin surut darinya. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya dari Anas radhiyallahu an, yang artinya dari Anas radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni dosa yang telah kamu lakukan. Dan aku tidak mempedulikan berapa banyaknya, wahai anak Adam. Jadinya dosa-dosamu bagaikan awan di langit. Kemudian kamu minta ampun kepada aku, niscaya aku mengampuni kamu. Wahai anak Adam, sungguhnya seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa seisi bumi, kemudian kamu menghadap aku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mengampuni dosa yang seisi bumi itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Betapa sayangnya Allah kepada hambanya, walau ia membawa dosa yang banyak. Namun apabila mohon dan berharap kepada Allah dengan taubat dan nasuha, niscaya Allah mengampuninya kecuali dosa syirik. Sehingga kita harus senantiasa berprasangka baik kepadanya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita, agar kita senantiasa patuh dan berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala Allah azza wa jalla anna 'inda dhanni 'abdi bi wa anna ma'ahu haythu yadhkuruni wallahi Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dalatahu bil falah ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أحرول. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, Allah SWT berfirman, aku selalu mengikuti sangkan hambaku dan aku selalu bersamanya selama ia mengingat aku. Demi Allah, sungguhnya Allah lebih senang menerima taubat hambanya, lebih senangnya seorang di antara kamu sekalian yang menemukan kembali barangnya yang hilang di tengah-tengah gurun Sahara. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Dan barang siapa yang mendekat kepada aku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepan. Serta bila datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga kita harus senantiasa berprasangka baik kepadanya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa an Jabir bin لعبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه المسلم. من جابر بن عبد الله رضي الله عنه, bahwasanya ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu sekalian itu mati kecuali ia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, kita harus senantiasa optimis akan rahmat Allah selama kita menjalankan perintah-perintah Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Sungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jika Allah tidak memberikan apa yang kau minta itu, berarti Allah memberikan kebaikan kepadamu. Karena dengan begitu engkau akan bersungguh-sungguh menghadap kepadanya. Allah tidak memberikan bukan karena kikir, atau karena tidak ada yang diberikan, atau karena Allah membutuhkanmu, tapi Allah tidak memberikan karena Allah Maha Pemurah. Tetapi Allah kadang tidak memberinya di alam fana, hanya saja Allah membalasnya besok di akhirat, alam yang kekal abadi. Wallahu walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma syaka minkum min ahadin abada. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar amal-amalnya. Quran Surat An-Nur ayat 21. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berharap kepada Allah akan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Cahayo Pagi.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

Ternyata bicara tanpa mengingat Allah akan menyebabkan isi pembicaraan itu bisa menyimpang dan bertentangan dengan agama. Misalnya, membicarakan kejelekan orang lain, merendahkan orang lain, mengadu domba, berkata keji dan kotor. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah banyak berbicara tanpa ingat kepada Allah." Karena banyak berbicara tanpa ingat kepada Allah merupakan penyebab hati yang menjadi keras. Dan sesungguhnya, manusia yang paling jauh dari Allah ialah orang yang hatinya keras. Sedangkan menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, mengadu domba, berkata keji, kotor dan jorok dan lain-lain itu, menurut Al-Quran dan hadis, secara implisit termasuk sifat hati yang keras.

Masyarakat niscaya dapat mencapai kemakmuran dan ketentraman apabila di dalam pembangunan dijalankan amar ma'ruf, diberantas kemungkaran, serta ditegakkan keadilan. Tanpa itu semua, rasanya tidak mungkin pembangunan masyarakat itu akan mencapai kemakmuran dan ketentraman. Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas menyuruh kepada umat manusia dalam melaksanakan tugas-tugas hidupnya di masyarakat agar menegakkan keadilan, menjalankan kebajikan, dan memberantas kemungkaran. Dalam surat An-Nahl, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebutlah olehmu kebaikan orang yang mati, dan janganlah kamu menyebut-nyebut kejelekan mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menganjurkan kepada kita semua bahwa jika kita menyebut-nyebut orang yang telah mati, hendaklah yang disebut kebaikannya saja. Jangan menyebut-nyebut kejelekannya. Karena dia sudah mati dan urusannya sudah selesai di dunia, tinggal menunggu balasannya di akhirat nanti. Paling tidak, ada 3 hikmah yang akan kita peroleh jika menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah mati. Pertama, kita dapat meneladani kebaikan-kebaikannya. Kedua, kebaikan yang diteladani itu menjadi amal jariah bagi almarhum. Dan ketiga, orang yang meninggal dunia harum namanya karena yang dikenal kebaikannya, bukan keburukannya. Sebaliknya, menyebut-nyebut kejelekan orang yang telah mati tidak akan menambah kebaikan, kecuali keburukan. Pertama, kita berdosa karena membuka aib orang. Kedua, kita juga mendapat limpahan dosa manakala orang-orang yang tahu kejelekannya dari kita ikut menjelekannya. Ketiga, dosa almarhum menjadi bertambah bila kemudian dicontoh orang. Dan keempat, keluarga almarhum menjadi terpukul karena aib almarhum dibuka. Maka, sebutlah kebaikan orang yang telah mati dan jangan menyebut-nyebut kejelekannya.

Baik, kantin-kantin dimanapun berada, selamat pagi ya kantin-kantin yang saat ini ya sedang berolahraga. Awali pagi ini dengan berolahraga, dengan berpikir positif ya. Juga diiringi dengan sarapan pagi. Atau memang ada juga yang pagi-pagi ini belum bisa sarapan ya. Baru bisanya hanya bisa minum air putih saja. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang memang pagi-pagi sudah sarapan. Ada juga yang mengikuti jam. Saya belum bisa sarapan jam segini. Agak siang sarapannya bisa ya. Oke, pokoknya selamat pagi untuk kanti-kanti semua ya, yang ada di rumah, yang ada di jalan, atau masih ada yang bermalas-malas di tempat tidur. Ayo kita bangkit, semangat pagi ya. Baik, kanti-kanti, pagi ini kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk edisi hari ini 8 September 2026.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Selasa 8 September 2026. Perakirawan BMKG Miftah Ali mengatakan

Perkiraan cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia. Untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh dan Bengkulu berawan. Medan hujan dengan intensitas ringan. Padang berkabut. Pekanbaru, Jambi, Palembang dan Bandar Lampung udara kabur. Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang berawan tebal. Untuk wilayah Jawa, Serang dan Surabaya berawan. Jakarta cerah berawan. Bandung, Semarang dan Yogyakarta hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar berawan. Mataram dan Kupang berawan tebal. Untuk wilayah Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin hujan dengan intensitas ringan. Samarinda udara kabur. Tanjung Seler hujan disertai petir. Ya, ganti-ganti untuk wilayah Sulawesi. Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Makassar cerah berawan. Gorontalo dan Kendari berawan tebal. Manado berawan. Dan untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate, Sorong dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Ambon, Manokwari dan Jayapura berawan. Nabire hujan dengan intensitas sedang. Mauroke udara kabur. Ya, kanti-kanti dimanapun berada, tentunya kami ucapkan selamat pagi ya untuk kanti-kanti yang selalu setia bersama Perempat Jambi atau yang baru saja membuka channel radionya. Juga untuk kanti-kanti yang berada di luar Jambi yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ya ampun, kok dari tadi gak nyambung-nyambung ya teleponnya. Kesel deh aku. Kenapa ya?
1: Kenapa Bu Teti?
0: Ini nih Bu, dari tadi aku telepon kok gak bisa-bisa ya Bu. Kenapa ya? Aduh.
1: Coba dicek dulu, masih ada gak pulsanya? Siapa tahu 0 rupiah.
0: Walah ya Bu. Aduh, piye iki Bu. Tapi ngomong-ngomong, boleh pinjam HP-nya Ibu enggak, Bu? Sebentar aja, Bu, buat nelpon anak saya.
1: Boleh, 1 menit aja ya, Bu.
0: Hah? Pelit amat sih, Bu.
1: Bukan pelit, Bu, tapi saya lagi menghemat.
2: Maaf, Bu Teti. Air keran di ruangan Ibu Teti penuh, Bu. Dan masuk ruangan kerja Ibu. Mau saya matikan, tapi ruangan Ibu terkunci, Bu.
0: Astaga, Bu Teti. Hemat pulsa tapi kok nggak hemat air sih? Gimana sih?

sebaiknya Anda tahu. Setiap umat Muslim di berbagai belahan dunia sangat ingin bisa sampai dan menjejakkan kaki di dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, untuk melaksanakan ritual ibadah umroh ataupun menggenapkan kewajiban dalam hukum Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kota Mekah atau Mekah Al-Mukarramah terletak di Lembah Gersam di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Kota suci ini dikenal dengan deretan bangunan ikoniknya yang megah, mulai dari kompleks Al-Bradz Al-Bait dengan jam raksasanya yang menjulang tinggi, hingga pusat dari segala pusat ibadah, yakni Masjidil Haram. Secara harfiah, nama Masjidil Haram berarti masjid yang terlarang atau masjid suci. Disebut demikian karena wilayah di sekitarnya adalah tanah haram, di mana terdapat aturan ketat yang melarang tindakan kekerasan, perburuan hewan hingga penebangan pohon demi menjaga kesucian dan kedamaian tempat tersebut. Masjidil Haram dikenal sebagai proyek bangunan termahal di dunia, salah satunya karena penggunaan marmer Tasos yang didatangkan langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari, sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf, agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh.

Ya, ketika dari manapun berada, masih kami ucapkan selamat pagi ya. Oke, yang saat ini sudah bersiap-siap atau memang dalam perjalanan ya. Masih kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau masih dirasakan warga di Parung, Kabupaten Bogor. Meski ketebalan abu mulai berkurang dibandingkan sehari sebelumnya, debu masih menempel di lantai rumah dan membuat kondisi lingkungan berdebu. Ya, ganti-ganti salah seorang warga Parung, Nadia Hanifa, mengatakan abu vulkanik mulai turun sejak sekitar tengah malam. Abu tersebut membuat kondisi lingkungan cukup tebal saat pagi hari. Nadia mengatakan kondisi pada Senin masih berdebu meski tidak setebal sehari sebelumnya. Debu juga masih terasa ketika menempel di lantai rumah. Nadia juga membagikan kondisi kendaraan milik temannya yang berada di desa yang bersebelahan dengan tempat tinggalnya. Kendaraan tersebut kembali dipenuhi abu meski sebelumnya telah dicuci di tempat pencucian mobil. Ya, ganti-ganti kondisi tersebut membuat Nadia semakin khawatir terhadap kesehatan keluarganya, terutama anaknya yang masih berusia di bawah 2 tahun. Ia memilih membatasi aktivitas anak di luar rumah selama kondisi lingkungan masih terdampak sebaran abu vulkanik. Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sebelumnya juga berdampak pada aktivitas masyarakat dan kegiatan pendidikan di sejumlah wilayah. Pemerintah daerah mengambil langkah mitigasi termasuk menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di sejumlah sekolah.

Di era digital ini, media sosial bukan hanya alat untuk berbagi momen sehari-hari, tetapi juga menjadi penolong di tengah-tengah bencana. Lalu bagaimana media sosial membantu dalam situasi darurat? Mari kita eksplorasi peran pentingnya. Pertama, media sosial sebagai alat peringatan dini. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan informasi tentang bencana tersebar dengan cepat. Pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana dapat mengirimkan peringatan dini, evakuasi, dan informasi penting lainnya secara real-time kepada masyarakat. Kemudian, media sosial sebagai sumber informasi dan komunikasi. Saat bencana terjadi, orang-orang dapat menggunakan media sosial untuk mencari tahu kondisi terkini, berbagi lokasi aman, dan mendapatkan update dari otoritas terkait. Ini tentunya membantu mengurangi kebingungan dan menyebarkan informasi yang akurat. Media sosial juga memainkan peran penting dalam koordinasi bantuan. Hashtag dan grup komunitas memungkinkan orang-orang untuk mengorganisir bantuan dengan cepat. Masyarakat bisa mengetahui kebutuhan darurat di daerah terdampak dan bagaimana mereka bisa membantu, baik itu dengan donasi ataupun menjadi relawan. Selain itu, media sosial memberikan suara kepada para penyintas. Mereka bisa membagikan pengalaman mereka, meminta bantuan, dan memberikan kesaksian langsung dari lokasi bencana. Ini tentunya membantu meningkatkan kesadaran dan empati publik terhadap situasi yang terjadi. Namun penting untuk diingat bahwa media sosial juga bisa menjadi sumber informasi yang salah atau hoax. Oleh karena itu, verifikasi informasi dari sumber terpercaya sangatlah penting untuk menghindari kebingungan dan kepanikan. Media sosial juga membantu dalam pemulihan pasca bencana. Platform ini digunakan untuk mengumpulkan dana bantuan, menyebarkan informasi tentang tempat pengungsian, dan berbagi kisah inspiratif dari para penyintas yang dapat memberikan semangat dan harapan kepada banyak orang. Teknologi terus berkembang dan media sosial semakin canggih dalam memberikan bantuan saat bencana. Misalnya fitur GoTagging dapat menunjukkan lokasi orang yang membutuhkan bantuan, serta live streaming memungkinkan penyampaian informasi secara langsung dari lapangan. Kolaborasi antar pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat melalui media sosial telah terbukti efektif dalam menghadapi bencana. Dengan sinergi ini, kita bisa lebih siap dan tanggap dalam situasi darurat. Media sosial adalah alat yang kuat di era digital ini. Di tengah-tengah bencana, dia menjadi jembatan informasi, penghubung komunitas, dan penggerak aksi. Mari kita gunakan media sosial dengan bijak untuk membantu satu sama lain dan menciptakan dunia yang lebih aman.

medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.

0: nangin mak kamu ke bangun.
1: Eh, pernah kenapa pula kau kau?
0: Dari petang nangin mak sampai lagi kau. Baso hobi cuki manyuki dah lah kamu ke bangun. Apa ni ada kamu cuki tu?
1: Lubang hidung. Peridak nak bertanya. Dah tahu mesti mobil kau nak buat cuki. Dah kalau nyukit lubang telinga.
0: Setiap hari nela cukik-menyukik. Bilogi nak nambang. Abi hari dek tu lah. Tak ada nela ke puwe cukik-menyukik empat wak.
1: Tak on kau mobil kau kalau dah ada gaji nyukik dah ada kau berjalan. Lah tahu dek kau mobil kau lah tua. Entah mana entah tua dengan bapa kau.
0: Cakap jangan bakal agak bang. Gara-gara mobil tu kita berai pula.
1: Mana ketiba lagi. Apa benar nak kawin dah ada nak baik di mata kau. Kelagit mobil kau apa enggak mungkin?
0: Apa enggak lah? Kata induk bapak kamu ni.